Oke, teman Prot 2. Sekarang informasi bisa viral banget dalam hitungan detik ya. Tapi ingat, viral belum tentu benar. Jadi kalau kamu nemu berita yang judulnya bikin shock, kaget, emosi, atau buru-buru pengen sharing ke orang lain, jangan langsung pencet tombol bagikan ya. Nah, takutnya itu hoax, alias kamu harus cek dulu sumbernya, baca informasinya sampai selesai, lalu bandingkan dengan media atau sumber resmi yang lain. Foto dan video juga jangan langsung dipercaya, teman Pro 2. Karena ya bisa aja itu konten lama atau konten AI sekarang yang dipakai dengan cerita yang berbeda. Ingat rumus simpelnya, saring sebelum sharing. Pokoknya diingat-ingat, saring sebelum sharing.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: 105,1 Produa FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok enggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Progo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produever.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: When I was 6 years old, I broke my leg

Oke, okay, teman Pro 2, selain ditemenin James Arthur pagi ini, Tata mau kasih tahu juga kalau siapa nih di sini yang ngelihat bubur kacang hijau langsung keinget jajanan masa kecil, teman Pro 2. Karena bikin bubur kacang hijau itu ternyata simple banget ya. Tinggal kamu cuci, lalu direbus sampai empuk, atau biasanya orang tuh direndam dulu ya semalaman. Terus tambahin gula merah, daun pandan, dan udah deh, atau tambahin santan dikit, itu udah jadi banget dan bisa jadi menu sarapan, teman Pro 2. Dan kayaknya sekarang udah banyak ya sarapan pagi-pagi yang nyediain bubur kacang hijau. Kalau kamu gimana nih?

0: Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari. Kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.

Teman pro 2, kalau kamu baru keramas tapi rambut udah lepek banget ya, lepek lagi gitu kan. Bisa jadi itu kulit kepala memang memproduksi minyaknya itu lebih lebih banyak ya. Coba deh kamu ganti shampoo atau sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala, serta sesuaikan juga frekuensi keramas dengan kebutuhan. Karena saat pakai conditioner, fokuskan dari batang sampai ke ujung rambut, teman pro 2. Terutama kalau kulit kepala kamu gampang berminyak, itu jangan sampai kena kulit kepala ya conditionernya. Dan jangan lupa sisir, sarung bantal, topi, atau aksesoris rambut juga perlu rutin kamu bersihkan. Jadi kalau lepek disertai gatal, ketombe berat, atau kerontokan parah, ini jangan lupa konsultasi lebih lanjut.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi.

0: si Bodo.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, ngomongin skin barrier, biasanya kita langsung kepikiran skincare tuh. Tapi ternyata air yang kita pakai sehari-hari juga bisa berpengaruh, teman Pro 2. Terutama kalau airnya termasuk hard water atau air dengan kandungan mineral seperti kalsium dan magnesium yang cukup tinggi. Jadi ini kalau sebagian orang itu bisa banget bikin kulit kamu tuh terasa kering, kasar, atau gampang iritasi. Nah, apalagi kalau sering menggunakan sabun atau pembersih yang terlalu keras ya. Tapi nggak perlu panik, teman Pro 2, kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, yaitu hindari air yang terlalu panas, pilih cleanser yang lembut, jangan menggosok kulit terlalu keras, dan gunakan pelembab setelah mandi atau cuci muka. Jadi, skin barrier itu bukan cuma soal skincare mahal, tapi soal kebiasaan sehari-hari.

0: Setiap suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, musim kemarau kayak sekarang ini halaman penuh daun kering ya. Terus mungkin kamu kepikiran nih buat bakar sampah biar cepat beres. Eits, tahan dulu ya. Ditahan dulu teman Pro 2, karena saat kondisi panas dan kering, api bisa lebih mudah merambat apalagi kalau ada angin. Nah, percikan kecil yang kayak gini nih dari pembakaran sampah bisa menjalar ke rumput, semak, atau lahan kosong di sekitar rumah kamu. Daripada beresiko tinggi ya kan, sampah organik seperti daun dan sisa makanan itu bisa banget diolah menjadi kompos. Sementara botol plastik, kardus, dan kaleng bisa kamu pilah untuk didaur ulang teman Pro 2. Jadi bersihin halaman itu boleh banget ya, tapi jangan sampai bikin kebakaran. Ayo sekarang mulai lebih bijak kelola sampah dengan cara yang lebih aman.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi.

Alright, gak kerasa banget teman Pro 2, sekarang udah masuk September ya, tanggal 2 September. Ada yang langsung buka kalender gak sih? Cari-cari tanggal merah buat traveling. Tapi sayangnya September, Oktober, dan November tahun ini nggak punya tambahan tanggal merah di luar weekend, alias nggak ada long weekend teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah nunggu long weekend, sabar ya. Tapi ada kabar baik buat penutup tahun ini, karena di tanggal 24 sampai 27 Desember punya rangkaian cuti bersama Natal dan weekend yang bisa banget jadi kesempatan kamu buat quality time, liburan, atau nonton BTS ya. Nah, daripada mendadak, mulai sekarang deh kamu cek-cek dulu kalender kerja kamu, siapin rencana akhir tahun kamu, buruan ajuin cuti sekarang ya.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?

0: Kalau misalnya ngelihat minuman warnanya tuh cerah banget ya teman Pro2, menarik dan bikin pengen langsung beli. Nah, jangan buru-buru tergoda ya, karena kadang ya warna mencolok itu nggak otomatis berarti berbahaya. Karena ada pewarna pangan yang memang diizinkan oleh BPOM dan aman digunakan sesuai aturan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah label, komposisi dan izin edar teman Pro2. Apalagi nih kalau minumannya nggak punya informasi yang jelas. Jadi sebelum beli jangan cuman lihat cantik lucu aja ya, tapi cek juga isi dan keamanan.
1: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
2: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
1: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
3: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
4: Pro2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi cari tempat buat kabur ya, kabur bentar aja dari ramainya hiruk pikuk kota ini di Bengkulu ya, khususnya ada nih wisata hutan mangrove di Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu. Nah, di sini kamu bisa banget menyusuri kawasan mangrove, menikmati suasana yang lebih sejuk pastinya, dan tidak lupa untuk cekrak-cekrek foto-foto ya, sampai naik perahu menikmati pemandangan sekitar. Nah, kata pengunjung sih, banyaknya tuh tempatnya tuh cukup nyaman dan bersih ya, meskipun fasilitas seperti tempat duduk masih bisa banget untuk ditambah. Dan menariknya, wisata ini nggak cuma didatangi warga Bengkulu, tapi juga wisatawan dari daerah lain, bahkan dari luar provinsi, Teman Pro 2. Jadi sayang banget ya kalau kita melewatkan wisata alam, hutan mangrove kita sendiri. Jadi kalau weekend ini kamu belum punya agenda, healing tipis-tipis sambil menikmati hijau-hijau mangrove boleh banget. Ngajak aku juga boleh.

Oke, teman Pro 2, siapa nih yang dulu betah banget main game jadul kayak Tamagotchi, Snake, Tetris, sampai game konsol generasi yang lama banget ya. Itu pernah banget jadi hiburan favorit sebelum smartphone ya merajalela. Dan Tata juga masih kebagian ya main-main game konsol kayak gitu, teman Pro 2. Dan sekarang pilihan game makin banyak dan bisa kamu mainkan langsung dari handphone atau komputer ya kan. Tapi menariknya game-game jadul kayak gitu tadi itu justru masih punya penggemar karena sederhana dan bikin nostalgia. Bahkan beberapa game klasik hadir lagi dalam versi baru atau namanya tuh remaster gitu ya. Nah, jadi kalau disuruh pilih nih, kira-kira kamu pilih game jadul atau

teman pro 2, kalau kamu suka mie yang kenyal banget dan gak gampang putus atau gimana? Jangan langsung berasumsi kalau mie itu mengandung boraks ya. Tekstur, warna, atau aroma gak bisa jadi bukti pasti ada atau enggaknya si boraks ini. Okay? Nah, jadi untuk memastikan ada boraks atau enggaknya perlu banget pemeriksaan dengan metode khusus teman pro 2. Nah, sebagai konsumen lebih aman banget kalau kamu pilih mie dari penjual atau produsen yang terpercaya. Kalau mie kemasan, pastikan kamu cek juga label, kondisi kemasan, dan izin edarnya. Jadi jangan cuma percaya dan ciri-ciri yang beredar di media sosial, apalagi mie yang sembarangan kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada kode produksi, perusahaannya, komposisi, dan lain-lain. So, beware teman produk.

Teman Pro 2, pare itu unik banget ya. Rasanya tuh pahit, tapi justru banyak yang suka, apalagi nenek aku ya. Kalau mau bikin tumis pare, teman Pro 2, sebelum dimasak itu parenya tuh pastinya kamu cuci dulu ya. Kamu potong-potong sesuai selera, mau bulat-bulat atau mau dibelah dua dulu juga boleh. Terus kamu olah dengan garam untuk membantu mengurangi rasa pahitnya, kayak dibejek-bejek sama garam. Nah, abis itu tinggal tumis deh bareng bawang merah, bawang putih, cabai, garam.

Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Hey, selamat siang teman Pro 2. Bareng Dika untuk nemenin kalian semua di siang hari ini, khususnya untuk edisi Rabu ya, 2 September 2026. Lagi pada gajian mungkin ya. Udah tanggal-tanggal muda nih biasanya powernya berlebih-berlebih gitu ya. Ada yang mungkin lagi nyiapin juga, prepare buat kebutuhan-kebutuhannya ya kan, apalagi di tanggal-tanggal muda ini kayak semangat-semangat banget nih. Jangan lupa bayar tagihan-tagihan. Ada yang menumpang transit aja mungkin gajinya gak apa-apa ya. Pokoknya tetap semangat cari cuan dan kita dengerin lagu dari Juicy Lucy supaya kita gak kena malapetaka ya di siang ini.

Gimana sih rasanya jadi seseorang yang mungkin kita inginkan gitu, kayak wah kayaknya enak ya jadi dia gitu ya. Ya coba deh cobain jadi hidupnya dia. Belum tentu ya. Belum tentu tuh rasanya akan senyaman itu ya teman-teman. Kadang tuh kita pengen banget kehidupan kita tuh kayak orang lain yang mungkin menurut kita lebih beruntung ya kan, lebih banyak duit gitu, tapi belum tahu ya. Jadi kadang memang rumput tetangga itu lebih hijau ya kan. Ketimbang rumput sendiri. Makanya kita tuh sebenarnya hidup harus bersyukur ya teman-teman. Jadi jangan mencoba menjadi orang lain gitu ya kan. Ya enak jadi pengupas bawang. Jadi kita juga lagi live by the way di TikTok ya teman Pro 2. Atau TikTok kita di @pro2 Bengkulu, kita lagi live juga. Jadi buat kalian yang pengen ini ya, request lagu boleh. Atau kalian mau ngasih nge-share info juga boleh. Dia juga bakal sambil nge-share info. By the way tuh kita jam siang ini ya. Siang ini tuh lagi banyak kegiatan-kegiatan juga. Karena mendekati hari radio 11 September. Dan kebetulan RRI Bengkulu tuh juga bakal ngadain RRI Fest besok. Besok jam 3 ya teman-teman. Jadi ya gitulah. Kita masih bakal lanjut. Hari ini kita punya 420 Mangu. Ini udah ada yang request tadi, oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, kita masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan selamat bergabung ya untuk yang baru bergabung di 105,1 FM. Okay, kita masih lanjut ya dengan requestan di siang hari ini sampai jam 12 siang. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, kalian bisa gabung di WhatsApp 0811 7322330 atau lewat live TikTok kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Toa Bro 2 ada Now featuring Ariel Osmana lewat sesi potret. Dan lagu ini ngebawa kita di jam 10.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang juga untuk yang masih dengerin kita di 105.1 FM. Dikasih sapa dulu buat teman-teman yang lagi nge-view kita di TikTok. Ada Kak Jurianto katanya, salam buat kakaknya di yang ada di Bengkulu. Dia lagi di mana nih? Lagi di Batam. Wah, mau request lagu Melly Guslow yang Gantung. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita play. Ada Melly Guslow, Gantung.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Soal Pro 2 ada 2019 lewat Laskar Cinta. Kita udah di jam 10.56 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada satu lagu dari Rizky Febian, Rerni Farulian yang udah di request juga sama teman-teman kita yang ada di WhatsApp. Jadi kita langsung aja puterin buat mereka semua.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan siang hari ini ya. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Kita masih buka ya buat requestan, kalau kalian mau ikutan request. Oke, untuk nomor WhatsApp kita di 08117 7322330 ya teman. Atau kalian juga bisa ikutan di live chat TikTok kita di @pro2bengkulu. Atau kalian juga bisa join di sini ya. Oke. Kita tunggu masih sampai jam 11.30 lah ya teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau request boleh. Boleh banget ya. Selamat siang buat semuanya. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung, kita masih di Pro 2 Hit List. Kita update dulu informasi nih, teman Pro 2 ngomongin tentang persiapan RRI Fest juga gitu ya. Dan dalam perhelatan RRI Fest itu, RRI Bengkulu juga mengadakan turnamen tenis meja. Jadi ada sebanyak 211 peserta yang akan mengikuti turnamen tenis meja RRI Fest 2026 yang diselenggarakan di LPP RRI Bengkulu, tepatnya di Auditorium RRI Bengkulu. Di mana kejuaraan ini akan berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 5 hingga 6 September 2026. Ada ratusan peserta yang sudah mendaftarkan diri dan akan bertanding dalam sejumlah kategori. Antusiasme udah pasti terlihat karena beragam kelompok usia hadir. Sudah pasti hari Sabtu besok rame nih kantor gitu ya. Yang dinas siang enak nih, banyak temen ya. Sampai malam tuh biasanya. Jadi buat teman-teman yang masih setia di sini, kita dengerin dulu. Kali ini kita punya Hello di antara bintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Olivia Rodrigo lewat Happy Hour teman Pro 2 ya, pukul 11:25 waktu Indonesia Barat ya. Dan masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu untuk menemani kalian semua di siang hari ini ya. Kali ini dari Olivia Rodrigo, kita lanjut ke ini lagu enak sih. The Chainsmokers, Hesley Closer.

Teman Pro 2 ada Firza lewat Dejavu. Siap, aduh panas bener ya. Dika tuh baru kepikiran tadi ya. Wah enaknya enak bener nih gitu. Siang-siang gini panas gitu kayak menyeruput es teh tuh. Ah. Kira Bengkulu tuh lagi panas-panasnya ya beberapa hari ini ya teman-teman. Yang pasti thank you lah buat semuanya, buat teman-teman yang masih mendengarkan siaran ini di 105,1 FM. Dan selamat siang ya, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di sini. Kali ini kita punya Sabrina Leanor selesai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lalu nah teman Pro 2, selepas kau pergi membawa kita pada menit ke-54 dari pukul 11 untuk siang hari ini. Bah, siang yang menyala-nyala nih. Dan kita bakal update informasi seputar kuliner dan UMKM ya setelah ini. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di 105,1 FM, kita bakal share informasinya buat kalian, komunitas kita. Terus beberapa updatean informasi dari dalam dan juga luar negeri bakal kita update buat kalian semua. Oke, sebagai lagu penutup di requestan kita di siang ini, kita punya Tiket Biar Cinta Menyatukan Kita.

0: satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
1: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
0: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 ngomongin tentang perjalanan bisnis ya, yang mana ada sebuah kreativitas menurutnya juga patut diacungi jempol gitu ya. Jadi sekarang itu lagi musim banget karya sepatu custom gitu. Jadi sepatunya itu di custom sesuai dengan keinginan pemesannya. Jadi informasi ini dikutip dari rri.co.id yang awalnya ini tuh hanya sebuah hobi semasa kuliah. Dan sampai sekarang akhirnya ini tuh jadi sebuah bisnis yang menjanjikan gitu ya. Jadi ini tuh kalau kalian pernah dengar brand director Luis Vigo Octaviano. Nah dia ini dari brand berbeda custom. Jadi dia menyediakan jasa custom lukis dari berbagai macam fashion item seperti jaket, dompet, sepatu, tas dan lain-lain itu bisa di custom, bisa dilukis teman Pro 2. Jadi brand berbeda ini dipilih untuk menegaskan bahwa mereka tuh punya keinginan yang berbeda. Jadi customer atau kliennya itu bisa request lukisan apapun untuk mereka lukis di media yang mereka tentukan. Kayak kalian punya jaket nih, kalian pengen diri, pengen beda lah gitu. Limited cuman kalian yang punya, nah itu kalian bisa request di sini. Jadi berbeda custom ini satu produk UMKM yang sangat oke menurut Dika dan patut diapresiasi. Dan jadi itu juga bisa jadi sumber inspirasi untuk kalian memulai sebuah usaha. Kalau kalian seorang seniman, kalian pandai ngelukis, kalian bisa banget nih. Dan kayaknya tuh di Bengkulu udah ada ya, udah ada tas-tas lukis, sepatu-sepatu lukis yang dijual para seniman di Bengkulu ya. Yang Dika tahu tuh ada Yurika Art tuh yang suka banget ngeluarin tas-tas lukis yang juga cantik-cantik banget. And next, kita ke satu lagu sayup-sayup terdengar ya di ruang dengar kalian, ada Paul Auro, Biar Kita Jadi Kenangan.

Kali ini kamu ngomongin tentang batik. Nah, batik kan kita tahu ini adalah sebuah tradisi yang memang sudah turun-temurun gitu. Apalagi setiap daerah tuh adalah punya karakteristik batik masing-masing. Kayak di Bengkulu kita punya kain besure gitu ya. Jadi memang keterampilan membatik secara tradisional itu memang sering diwariskan dari orang tua kepada generasi berikutnya. Dan proses belajar ini itu tentunya dimulai dengan mengenal alat-alatnya, bahan-bahannya, motifnya, hingga teknik gitu ya. Nah, untuk generasi sekarang, kita nih punya peran untuk menjaga keberlangsungannya. Karena kita tahu di generasi muda tuh udah mulai terkikis tuh ya, yang pengen belajar membatik dan lain-lain gitu ya. Perkembangan teknologi juga mungkin kurang masif juga untuk memperkenalkan budaya. Sehingga ini tuh PR juga untuk kalian yang cinta sama kebudayaan, khususnya batik, untuk ikut melestarikannya. Supaya apa? Supaya tidak tergerus zaman. Jadi para pengrajin batik sekarang juga diperhatikan, mereka udah mulai update gitu ya dengan sosial media, mulai posting semua kegiatannya, sehingga itu menarik orang untuk ikut belajar dan mencintai batik kembali.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi. Ah.
1: Aku kemarin baca buku, ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya.
4: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tawa Pro 2 pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang semuanya, udah pada makan siang belum? Kalau belum ya makan dulu deh kayaknya ya. Kalian butuh asupan energi. Dan memang ngomongin tentang makan siang itu identik dengan sesuatu yang mengenyangkan, yang berat gitu ya, dan manis. Itu banyak tuh rata-rata ya orang. Ya akan ada pendamping tuh, biasanya tuh es teh selalu ada di sebelah makanan siang ini ya. Karena memang banyak orang yang melewatkan sarapan hingga akhirnya ngepusnya di makan siang. Sama kayak Dika-Dika tuh juga jarang sarapan gitu tipikal orangnya. Jadi makannya tuh biasanya di siang dan agak banyak. Karena ya cuma satu kali siang terus habis itu nyambungnya malam. Nah kalau kalian gimana, tipikal orang yang kayak gitu juga gak sih? Gak sarapan tapi siangnya lumayan barbar makannya sampai buat malam paling nyambung habis maghrib gitu atau sebelum isya gitu ya. Dan memang kalau ngomongin tentang makanan, makanan ini bisa dibilang sih orang, ya banyak yang bilang makanan itu yang sehat adalah yang bukan buat lidah gitu. Jadi ya makan di lidah tuh kayak hambar gitu, kurang garam. Nah itu makanan yang sehat tuh, karena buat tubuh. Jadi kalau kalian tipikal milih mana nih? Milih makanan yang buat lidah atau buat tubuh, teman Pro 2? Udah skip dulu deh ngomongin tentang makanan. Dika mau ngomongin tentang fashion kali ini. Sekarang itu kalau kita lihat anak-anak muda yang sekarang, di era sekarang lagi ngetren banget pakai jepit-jepit rambut, pakai tempelan-tempelan di wajah karena terinfluence gitu ya. Mungkin satu nama Nike lah yang bisa kita sebut yang jadi influence anak-anak muda zaman sekarang. Jadi tampilan-tampilan aksesoris rambut sekarang itu udah mulai ramai lagi. Kalau dulu mungkin kayak jarang banget kan ngeliat orang pakai jepit-jepit rambut gitu, tempel-tempel muka. Sekarang tuh banyak dan jadi tren. Dan ini membuat pelaku UMKM khususnya yang ada di Bengkulu juga itu ikut-ikutan ketiban rejeki. Karena pedagang aksesoris-aksesoris ini jadi rame lagi dan banyak anak-anak sekolah, anak-anak muda tuh yang ikutan ngebeli dagangan mereka. Seperti jepit rambut gitu ya, kemudian ada ikat rambut. Seperti salah satu pedagang aksesoris di Pasar Panorama nih, Uli. Dia bilang kalau tren ini yang dinaikilah lah, kenaikilah-naikilaan katanya itu bikin dagangannya jadi ramai lagi gitu ya. Bahkan selain bisa digunakan sehari-hari, ini juga bisa jadi fashion buat anak muda zaman sekarang. Jadi tren ini membuat sisi positif ya teman Pro 2 untuk keberlangsungan UMKM kita. Dan ya memang ya, influencer itulah tugasnya influencer, memberikan influence untuk banyak orang dan dampaknya bisa diambil oleh pelaku UMKM di tempat kita. Oke, biar makin seru siang ini, biar makin asoy, naikilah dulu deh.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: 105,1 Pro 2 FM, Bengkulu teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Sandi kalau tak berdaya. Dan kita update dulu informasi teman Pro 2 dari dunia olahraga ya, untuk kalian semua di kesempatan siang hari ini. Jadi teman Pro 2, ngomongin tentang Asian Games 2026. Jadi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia baru saja mengumumkan 20 nama pemain yang akan dibawa ke Asian Games 2026. Tentu Jojo jadi salah satunya ya, dimana Jojo sekarang tuh ada di peringkat 1 dunia untuk bulu tangkis ya, untuk cowok ya. Jadi dari daftar 20 nama itu dibagi rata, yaitu 10 pebulu tangkis putra dan 10 pebulu tangkis putri, dimana keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi yang mendalam selama beberapa bulan. Ada beberapa aspek yang dinilai adalah performa terkini, kondisi fisik terkini, hingga kebutuhan teknis tim. Jadi sebelum nama-nama dipilih itu seleksi udah sangat ketat gitu ya. Yang pasti di nomor perorangan ada Jonathan Christie dan Alwi Farhan yang menjadi tumpuan. Sementara di nomor bergu ada Muhammad Zaki Ubaidillah dan Muhammad Yusuf yang akan jadi tumpuan. Hal serupa juga dilakukan di tim putri, baik di sektor perorangan maupun bergu di Asian Games 2026 ini yang akan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober nanti. Di mana cabur bulu tangkis dimulai sehari setelah dilakukan upacara pembukaan ya. Kita doain aja nih, semoga bisa mempersembahkan medali untuk Indonesia.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Tomro 2:13:31 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan updatean informasi dari dunia olahraga nih buat kalian semua teman Pro 2. Menarik ya, Enzo Fernandez teman Pro 2 tiba-tiba sudah welcome to City ya. Dia kan juga agak kaget sih lihat beritanya pagi tadi. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada rumor juga, dan Enzo Fernandez akhirnya berpindah haluan dari Chelsea dan bergabung ke Manchester City. Gelandang Argentina ini menyampaikan salam perpisahannya dan Chelsea akhirnya melepas Fernandes di penutupan bursa transfer pada hari Rabu dini hari. Pemain berusia 25 tahun itu dijual seharga 125 juta pounds atau setara dengan 3 triliun rupiah. Dan kepindahan Fernandes membuat fans terpecah, di mana sebagian menyayangkan mengingat vitalnya peran si Enzo dan membiarkan dia cabut itu kayak kerugian untuk Chelsea. Sampai akhirnya Fernandes juga pergi, dan pemain yang sudah mempersembahkan gelar Conference League dan Piala Dunia antar klub untuk timnya ini, dia mengaku memang harus berat untuk cabut, tapi dia akan memulai petualangan yang baru di Manchester City. Congrats Enzo Fernandez.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Lanjut teman Pro 2 pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat. Abis ini ya kita bakal lanjut ke informasi dari dunia entertain buat kalian semua. Terima kasih untuk yang udah dengerin 105.1 FM. Setelah ini kita bakal lanjut ya teman Pro 2. Kali ini kita punya Ungu saat indah bersamamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 102.

Teman masih di 105,1 FM dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan siang ini. Lanjut ya untuk update informasi kita. Kali ini kita di informasi dari dunia entertain nih teman Pro2. Ngomongin tentang dunia hiburan tuh kayak gak ada habisnya karena selalu aja ada yang baru teman Pro2. Ada yang menarik perhatian, kemarin baru-baru aja ini ya, akan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dan ada satu sosok penyanyi, kemudian aktris, pemain film. Dari kecil sampai sekarang dia masih sangat eksis. Dan saat ini dia sering bersuara untuk masyarakat. Sherina, teman Pro2. Dia menceritakan momen dia datang langsung ke lokasi terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan beberapa waktu lalu. Dan dia ikut bersama tim Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF gitu ya. Jadi kesempatan itu membuat dia melihat langsung betapa tebalnya asap di wilayah Kalimantan akibat karhutla dan jelas sekali berdampak pada kesehatan masyarakat. Sherina mengatakan kalau dia bilang susah untuk melihat, visibilitasnya sangat terbatas dan ketika mulai descending atau landing itu tuh udah mulai keruh sampai akhirnya gak kelihatan apa-apa. Bayangkan sesulit itu ya. Dan setiba di lokasi kunjungan, Sherina mengaku bahwa dia langsung berkoordinasi dengan dinas kehutanan dan bertemu dengan tim yang beberapa waktu terakhir berupaya memadamkan api. Dan mereka juga berkoordinasi dengan tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk membahas titik terdampak yang akan dikunjungi. Jadi gitu ya. Nah ini nih yang kita butuhin nih, influencer yang memang real memberitakan dari lapangan gitu. Gak ada buzzer-buzzeran gitu ya kan. Karena sekarang sulit terkadang ya ada informasi yang dipelintir, makanya kita harus memvalidasi informasinya. Nah kalau misalnya ada yang langsung turun ke lapangan, dia bisa jadi testimoni, dia bisa menyaksikan langsung dan testimonialnya udah pasti valid gitu teman Pro2.

Tahap Pro 2 ada Budi Doremi lewat 123456 dan masih di 105,1 FM, masih barang dikat untuk nemenin kalian semua ya. Kita update kembali informasi teman Pro 2 dari dunia film nih. Kalian lagi ngikutin film apa sih? Aduh, sumpah dia lagi ngikutin satu film serial di Netflix tuh seru banget ya. Apa ya, judulnya tuh Red apa gitu di Netflix, jadi kan lupa gitu. Tapi itu bagus banget ya, awalnya sih kayak agak-agak membosankan ya. Tapi ternyata endiennya sih okay banget gitu. Aduh, Dika sampai penasaran sebentar ya. Dika, tadi tuh Dika sempat berpikir kayak, wah ini salah satu film yang bisa direkomendasi ini untuk teman-teman yang pengen cari tontonan gitu. Oh, Mousetrap ya. Kok Red sih? Dika ingetnya Rednya doang ya. Jadi ini tuh menceritakan tentang seorang laki-laki gitu ya. Namanya Ryu Jun Yol, Jun Man Jae ya. Gimana sih baca? Jae Man Jae. Nah, dia ini di filmnya itu dia jadilah seorang yang namanya penulis novel dan itu sangat terkenal, sampai tajir, kaya banget dia. Nah, tapi dia tuh jadi penulis novel dan tidak membongkar identitasnya, jadi kayak karakter anonim aja gitu. Nah, dan tiba-tiba dia ini kehilangan identitas, seluruh hartanya dicuri sama temennya dan dia tuh kayak orang gak ada gitu. Bayangin aja dia pergi ke dinas Dukcapil, ya kan, itu sidik jari kagak ada, datanya kagak ada, dan itu udah ada orang yang ubah gitu. Dan dia tuh jadi gak punya identitas, rekeningnya gak bisa diakses, pokoknya semuanya udah hilang sudah. Nah, ini perjalanan dia bagaimana dia bertahan hidup, survive, karena ada yang mau ngebunuh dia juga. Dan wah, keren sih. Kalian kudu nonton serial drakor namanya Mousetrap ya. Ini Dika rekomendasiin, soalnya Dika juga nonton, tapi jangan di skip ya. Karena menurut Dika 10 menit pertama itu boring banget gitu, kayak ini apa dah gitu. Buat kalian yang suka genre-genre yang keren, ini tuh jadi pilihan sih buat kalian. Recommended.

Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Sejarah Hari Pendidikan Nasional memang tak bisa dilepaskan dari sosok dan perjuangan Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara, yang memiliki nama asli R.M. Suwardi Suryaningrat, lahir dari keluarga Ningrat di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang selalu ia terapkan dalam sistem pendidikan. Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Hingga kini, semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia dan terus digunakan dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pada tahu Matthew Perry enggak sih? Jadi dia ini tuh ada tayang serial dokumenter tentang Matthew Perry yang bertajuk The One About Matthew Perry yang akan tayang di OTT Netflix ya. Itu pada 27 Oktober bulan depan. Jadi serial ini akan jadi serial yang menarik karena akan ada 3 bagian mengenai kehidupan karir bintang Friends ini. Jadi kalau kalian tahu Matthew Perry ini, dia itu yang mainin serial Friends yang sangat terkenal untuk kalangan milenial sih. Kalau Dika nggak yakin Gen Z pada tahu nih serial Friends ya. Jadi serial ini akan menampilkan foto dan video yang belum pernah dipublish dari arsip keluarga Perry, saudara perempuan Perry, Mia Perry, dan juga banyak hal yang lain ya. Jadi buat teman-teman yang suka nonton dokumenter, ini akan jadi hal yang menarik ya, karena mengangkat sebuah profil. Dan menurut Dika salah satu yang menarik bagian sisi menarik dari dokumenter itu adalah kita tuh jadi lebih kenal gitu sama narasumber yang diangkat beritanya. Jadi kita bisa lihat point of view dari sudut yang selama ini mungkin kita gak tahu, dan akhirnya tuh diangkat, digali gitu. Keren sih. Jadi kita lanjut ke lagu yang berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tuan Pro 2, damai sekali buat datang tepat waktu dan lagu ini membawa kita pada menit akhir di jam 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Saya Dedika pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Dan setelah ini ada Intan untuk nemenin kalian semua di Sore Ceria. Saya Dedika pamit, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore untuk kamu. Besok jangan sampai punya alasan buat terbahan di rumah ya teman Pro 2, karena RRI Fest bakal hadir dan acaranya tuh rame banget, banyak banget pilihan acaranya. Ada berbagai kegiatan seru, hiburan, sampai aktivitas yang bisa kamu ikutin bareng teman atau bareng keluarga. Pokoknya sayang banget sih kalau dilewatin. Kamu bisa pantau-pantau juga di Instagram RRI Bengkulu, di Instagram @pro2 Bengkulu untuk tahu kira-kira besok tuh bakal ada apa aja ya. Bisa dong besok main-main ke RRI Bengkulu karena banyak banget acara yang udah nungguin kamu. Tapi sebelum seru-seruan besok di RRI Fest sore ceria ini bareng Intan dulu di 105,1 FM yang juga bisa kamu dengerin via aplikasi RRI Digital.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isi ulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Kemenkumham Pro 2, era Rifest 2026 makin rame nih. Salah satu yang bakal bikin suasana makin seru adalah turnamen tenis meja. Sampai hari ini sudah ada 211 peserta yang siap bertanding di Auditorium RRI Bengkulu tanggal 5 sampai 6 September 2026. Pesertanya juga beragam, mulai dari pelajar kategori usia 50 tahun, ganda sampai tunggal umum. Bahkan peserta yang daftar nggak cuma dari Bengkulu, tapi juga ada yang datang dari luar provinsi sampai Pulau Jawa. Kategori tunggal umum menjadi yang paling ramai dengan 72 peserta. Selain menjadi ajang adu skill, turnamen ini juga menjadi kesempatan buat mencari bibit-bibit atlet tenis meja potensial dari Bengkulu. Beralih ke informasi lain, Timnas U17 Indonesia resmi masuk grup A kualifikasi Piala Asia U17 2027. Indonesia bakal menghadapi Myanmar, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Menariknya dari 4 lawan itu, 3 diantaranya merupakan negara Asia Tenggara. Tapi jangan sampai lengah, karena targetnya tuh jelas banget, Indonesia harus menjadi juara grup untuk mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U17 di Uzbekistan. Informasinya dari rri.co.id, aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita udah di sore ceria. Hari ini tuh bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kayaknya sederhana, tapi sebetulnya tuh punya pengaruh yang besar banget sih buat masa depan kita, yaitu soal literasi dan budaya membaca. Apalagi kabar-kabarnya bentar lagi Bengkulu tuh bakal menyambut kedatangan Duta Baca Nasional. Kira-kira seperti apa peran Duta Baca Nasional, terus juga seberapa penting budaya baca buat kamu Gen Z atau kamu-kamu yang milenial teman Pro 2, apakah membaca buku tuh masih relevan di tengah gempuran video-video pendek di TikTok atau juga di Instagram kan? Biar nggak cuma jadi pertanyaan aja, sore ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber keren aku. Ada Kak Evrieni Jusma di MPD, Relima Kota Bengkulu. Juga ada Kak Friska Arianti, SSI, Relima Bengkulu Selatan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya kakak-kakak sore ini?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Sehat walaupun panas banget luar ya.
3: Sore-sore.
0: Apalagi Kak Friska, beneran dari jauh gak sih? Atau dari Kota Bengkulu ya kan?
3: Memang kita dari Relima Bengkulu Selatan, tapi untuk tempatnya itu memang di Bengkulu.
0: Tapi aslinya Bengkulu Selatan?
3: Iya, asli memang di Bengkulu Selatan.
0: Di mana tuh?
3: Di Kecamatan Pino Raya.
0: Pino?
3: Kota mana? Iya,
0: Oke. Jemau Pino.
3: Orang beli, kami beli pulau.
0: Asik. Gampang lah itu beli pulau ya.
3: Iya.
0: KF, apa kabar KF?
2: Alhamdulillah baik.
0: Cukup lama tidak ketemu ya?
2: Iya, hampir durasinya hampir satu tahun.
0: Satu tahun. Ya. Iya. Jadi setahunan ini sibuk apa nih Kak di Relima Bengkulu?
2: Wah, masya Allah ya. Kalau Relima ini, Relima Bengkulu ini kita udah ke sesi kedua. Iya. Karena kemarin waktu pertama ke RRI ini kita di sesi pertama Kak. Nah sekarang udah buka di sesi kedua. Jadi kalau awalnya kita hanya berempat ya Kak Friska ya. Sekarang alhamdulillah pergerakan literasi melalui Relima, Relawan Literasi Masyarakat dari Perpustakaan Nasional langsung itu bertambah jadinya lokusnya. Wah. Yang awalnya 4 jadi 8 sekarang.
0: Ih banyak loh. Ya, nambah di mana aja tuh?
2: Kita ada di mana aja Kak Friska nambah ya?
3: Penambahannya itu di Kota Bengkulu Tengah.
0: Oke.
3: Sama Rejang Lebong, ada Rejang Lebong. Sama iya. Seluma, ya ada di Curug juga sekarang.
2: Di Kepahyang ya?
3: Oh, iya, Kepahyang. Ya.
0: Wow.
2: Jadi bertambah 8 nih pegiat literasi dari Perpustakaan Nasionalnya.
0: Berarti Relimanya juga sebanyak itu sekarang ya Kak?
2: Iya, yang awalnya kemarin se-Indonesia itu 180, sekarang menjadi 360 se-Indonesia.
0: Wow.
2: Dua kali lipat, karena dari hasil penilaian ternyata itu sangat efektif dalam dunia pendidikan literasi.
0: Oke, kelihatan efektifnya tuh dari indikator apa Kak?
2: Kegiatan-kegiatan kita kan ada laporan nih. Di Perpustakaan Nasional itu kita setiap bulannya tuh ada laporan. Ya Kak Priska, kita ada inventaris, kita ada kegiatan, dan kita ada advokasi. Nah di situ kita mungkin dari Perpustakaan Nasionalnya langsung melihat bagaimana pergerakan literasinya. Karena kegiatan literasi itu berjalan dengan sebulan itu minimal itu 6 kali kegiatan.
3: Iya,
2: ya
3: 6 kali kegiatan.
2: Itu minimal itu.
3: Minimal.
2: Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan nih. Kayak Kak Yeyen mungkin banyak ke storytelling. Read along, membaca buku, memperkenalkan literasi melalui bercerita kepada anak-anak usia dini. Mungkin Kak Priska lagi beda lagi nih kayak gitu. Jadi dilihat nih tapak jalannya seperti apa kegiatan. Nah di situ mungkin Perpustakaan Nasional melihat, oh ini efektif banget nih kayak gitu ya. Dari kegiatan-kegiatan yang terlihat, maka dari itu bertambahlah jumlah pegiat literasi seluruh Indonesia.
0: Asik. Jadi dari 4 menjadi 8 dalam waktu yang cukup singkat ya,
2: iya,
0: Kak?
2: Iya, 6 bulan.
0: Iya, 6 bulan saja.
2: 6 bulan saja.
0: Tapi aku pengen tahu dong, kalau di Bengkulu Selatan itu gimana Kak Friska kegiatan-kegiatannya? Apakah kurang lebih sama dengan teman-teman yang di kota atau gimana nih?
3: Kalau untuk kegiatannya itu masih sama saja sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau di Bengkulu Selatan ini antusias anak-anak itu masih ada, masih sangat-sangat ada. Jadi dari kegiatan itu kan Relima ini udah dari 2025. Nah, 2025 itu kalau Relima Bengkulu Selatan itu berfokusnya ke pendekatan perpustakaannya. Iya. Jadi dari perpustakaannya gimana, perpustakaan desanya, taman baca masyarakatnya. Ternyata perpustakaan di Bengkulu Selatan itu, perpustakaan desanya itu aktif-aktif ternyata.
0: Oh iya?
3: Iya, ada. Jadi tinggal di mana antara komunikasi antara kepala desanya dengan pengurus. Karena kemarin itu ada direalisasi di kegiatan 17 Agustus. Pengurus perpustakaannya itu sangat, wah, antusiasnya itu semangat untuk membuat program. Gimana program perpustakaan ini? Ternyata setelah dihubungkan komunikasi dengan perangkat desanya, ternyata kepala desanya juga sangat antusiasnya. Jadi kegiatan 17 itu terrealisasi, dan untuk selain dari kegiatan perpustakaan, di sini saya juga kayak membuat lapak baca.
0: Asik, gimana
3: iya,
0: tuh?
3: Wah, lapak baca ini kita targetnya itu ya harus di tempat yang ramai. Makanya dibuat ada di taman. Kalau di mana itu, Kak, mainlah. Di sana ada taman remaja.
0: Taman remaja.
3: Iya, taman
2: di
3: remaja.
2: Selatan.
3: Iya, di Bengkulu Selatan.
2: Berarti taman remaja Bengkulu pindah ke sana kayaknya.
0: Apa isinya, Kak, di taman remaja itu?
3: Di sana itu banyak lah ya. Anak-anak, bahkan anak muda itu ada. Maka dari itu kami buat pamflet yang nantinya akan dibuka nih, lapak baca gratis. Maka dipromosikanlah. Jadi di tanggal berapa itu pamfletnya itu dibuat, di tanggal berapa. Jadi disebarkan di sosial media. Nah, itulah pentingnya digital kita kan. Ketika disebarkan di situ, mereka jadi tahu, oh, pas di hari hanya ternyata rame.
0: Oh gitu. Iya. Berarti orang-orang tuh mau ya baca buku ya.
3: Iya, sebenarnya mau, tapi tinggal di mana kita sebagai pegiat literasi itu mendukung, mengajak gitu.
0: Aku penasaran deh, yang datang tuh bocil-bocil sama orang tuanya, apa anak remaja kah, sama gebetannya apa sama siapa? Isinya novel-novel ada nggak?
3: Karena ini berhubung weekend khusus, iya, hari keluarga, jadi banyak buku-bukunya itu memang khusus
0: buku
3: anak-anak.
0: Iya, seru sih ya, family time sambil baca buku, seru banget.
2: Udah disediain pula bukunya.
3: Iya, betul, itu udah disediain dari perpustakaan nasional.
2: Gratis.
3: Iya, gratis.
0: Dari Perpusnas?
3: Iya, karena perpustakaan nasional itu ada gerakan menebarkan
2: bacaan.
3: Iya, buku bantuan-bantuan, iya, 1000 buku sama fasilitas ke perpustakaannya.
0: Ah, iya. Tapi kalau enggak salah dengar-dengar tahun-tahun ini agak sulit ya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Benar.
0: Iya, soalnya ada lihat statement bapaknya, iya, sih bener. Katanya perpus lagi agak kesulitan, iya, gitu ya. Bahkan kalau mau ke perpustakaan di Kota Bengkulu juga waktunya juga udah makin terbatas sekarang,
3: iya,
0: gitu. Oke deh, Kak Yayen, kan bentar lagi tuh bakal kedatangan tamu spesial nih kita Bengkulu.
3: Benar.
0: Ada seseorang yang kayaknya siapa sih yang nggak tahu, seorang golagong yang terkenal banget dari dulu sampai sekarang. Nah, ini tuh gimana nih ceritanya? Dalam rangka apa? Terus bakal ngapain aja di Bengkulu, Kak?
2: Iya, benar. Ini ada berita yang luar biasa ya. Tiba-tiba kita terdengarlah menggemparkan Kota Bengkulu nih ya. Melihat status di IG ataupun di mana, kita mendapat kabar bahwasanya Duta Baca Indonesia akan safari literasi. Nah, yang belum ada, belum sempat berjumpa, nah, nanti bisa berjumpa di Bengkulu. Jadi Golagong ini luar biasa, udah beberapa periode ini menjadi Duta Baca Indonesia. Beliau safari literasi ini di Bengkulu akan hadir itu beberapa hari ya, Kak. Ini Friska ya. 27, 28, 29, 30. Itu
0: udah
2: padat.
0: Ya?
2: Itu padat, itu Bengkulu, keliling Bengkulu, Kak.
0: Oh, wow.
2: Iya,
0: ke kabupaten.
2: Iya. Kaur. Jadi jadwalnya udah padat banget. Jadi kita konfirmasi sama pihak tim Golagong, Pak Golagong ini ngatur jadwalnya itu udah pada Tais, Curup, terus Kaur, itu udah ada jadwal semua.
0: Asik.
2: Asik. Jadi di Bengkulu itu tepatnya nanti bekerja sama, disupport langsung oleh Kadis, Bapak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu ya, Kak Priska ya, di tanggal 30 September nanti, Kak. Jadi ini bukan masalah siapa yang datang, untuk apa, tapi inilah dunia literasi untuk kita, bagaimana kita melihat motivasi seorang Golagong nantinya.
0: Oke deh, 30 September bakal ada apa aja tuh, Kak, kegiatannya?
2: Kita habis rapat koordinasi kemarin untuk penyambutan beliau, nanti kita akan melakukan kegiatan seminar. Seminar bagaimana penulisan. Jadi sudah ada nih, kata Pak Kadis, kita buat nih seminar. Salah satunya yaitu seminar pelatihan kayak kepenulisan, terus motivasi untuk pegiat literasi, perpustakaan, pustakawan, sekolah-sekolah ataupun komunitas-komunitas. Nah, di situ nih kita, jadi bukan hanya sekedar baca tulis, ternyata literasi itu kan luas banget kayak gitu. Jadi bukan hanya literasi membaca doang kayak gitu kan. Menulis saja tidak. Tapi disitulah kita akan belajar bagaimana perjalanan Pak Golagong ini bisa menjadi Duta Baca Indonesia, bagaimana dengan antusiasnya beliau, dan akan memberikan energi positif kepada kita semua nantinya.
0: Benar sih, selain mungkin kenaikan royalti,
2: iya,
0: yang bisa bikin
2: iya.
0: yang bisa bikin semangat menulis makin naik ya, butuh sharing dari orang-orang seperti beliau sih. Pasti kan menulis itu menyenangkan dalam setiap aspek, karena ternyata ada loh orang-orang yang sesetia itu sama dunia kepenulisan. Berarti kan seru
2: ya kalau udah paham, udah tahu betapa serunya ya.
0: Iya, apalagi kalau someday royaltinya naik, pajak buku dan segala macam tuh dikecilin harusnya, biar buku tuh makin murah.
2: Benar sekali, Kainten, keren. Iya, benar-benar.
0: Kak Priska, se-excited apa menyambut Bapak Golagong ini, Kak?
3: Masya Allah, Pak Golagong ini kan beliau ini kan udah dari tahun berapa itu? 2021 ya, Kak Ena?
2: Udah lama banget.
3: Udah lama banget ya,
2: Kak Intan ya.
3: Melihat dia udah 500 titik yang sudah disafarikan literasi ini. Wow. Perjalanan beliau ini sangat luar biasa ini. Menginspirasi sekali ini kan. Karena benar kata misi beliau, kalau literasi itu bukan hanya sekedar berhenti di titik membaca, tapi dari membaca itulah akan timbul sebuah karya. Nah, dari karya penulisan beliau inilah yang sangat menarik, luar biasa kita. Ternyata literasi itu tidak ada tiada hentinya gitu ya, Kak. Ya.
0: Benar. Betul. Ya. Jadi nggak berhenti kita sekedar baca aja, benar. Tapi ada karya yang kita hasilkan setelah itu. Aku penasaran nih, Kak Friska nulis juga nggak? Pasti suka baca dong ya, kan? Kalau nulis juga nggak sih, nulis status kayak apa kayak?
3: Iya, harus bisa merangkai kata itu.
0: Harus bisa merangkai kata ya. Kayaknya gimana kayaknya?
2: Alhamdulillah ya, udah beberapa buku kemarin kita tulis, tapi ya karena saya ngajar di salah satu universitas, jadi pembukuannya ini banyak buku-buku pembelajaran. Iya, kayak pendidikan anak usia dini, kreativitas seni bagi anak usia dini. Saya angkat kemarin tentang literasi juga, literasi bercerita kayak gitu. Tapi salah satu memang kalau nulis yang membuat bangga itu ketika itu tadi. Iya, buku kita dibaca. Royaltinya dapet. Nah, itu ada kebanggaan tersendiri. Jadi waduh, ada gimana ya, yang awalnya memang hanya sekedar menulis buku pembelajaran, ketika kita terbitkan dan jadilah buku, salah satu buku referensi. Nah, itu aduh luar biasa nih, bisa-bisa jadi kecanduan.
0: Asik.
2: Kecanduan dan satu lagi kewajiban.
0: Tapi aku ngebayanginnya kalau kayak Yen tuh bukan nulis buku pembelajaran loh, buku anak-anak.
2: Oh, buku anak-anak. Iya.
0: Aku ngebayangin tuh kayak bikin cerita anak-anak yang lucu-lucu, yang ada pesan moralnya gitu.
2: Iya. Buat tapi itu udah ada tapi belum saya terbitkan.
0: Oke, berarti akan menuju ke sana ya.
2: Akan menuju sana, karena kita memang ada gabungan dengan mahasiswa. Karena memang ada mata kuliah seni bercerita, saya tugaskan untuk mahasiswa itu belajar menulis cerita. dan menulis ceritanya itu yang sederhana tapi yang memang terjadi, pernah terjadi, yang pernah dialami oleh mereka di masa kecilnya.
0: Oke.
2: Iya. Jadi berbagi cerita masa kecil.
0: Berbagi cerita masa kecil. Mantap. Iya. Kak Friska. Paling suka baca buku apa? Aduh, aku tuh penasaran, gimana ceritanya Kak Friska tuh suka buku, terus akhirnya menjadi seorang Relima Bengkulu Selatan.
2: Nah itu iya
0: benar. Iya, gimana tuh, kan pasti gak ujuk-ujuk kan,
2: benar.
3: Kayaknya salah satu background dari saya juga ya.
2: Oh iya, backgroundnya.
3: Iya, dari mahasiswa perpustakaan.
0: Tahun?
3: Iya, itu di tahun 2000 berapa ya, lupa.
2: Iya,
3: sekarang lulus itu di 2023 berarti.
0: Ih, baru lah.
3: Iya, baru.
0: Masih fresh itu.
3: Iya,
0: unik berarti.
3: Iya, Universitas Bengkulu S1 perpustakaannya. Mungkin dari sananya tertarik, dari pembelajaran, oh ternyata perpustakaan ini bukan hanya sekedar ruangan, bukan hanya sekedar buku-buku yang ditata, tapi di sana pengelolaannya, terus gimana buku-bukunya gitu. Apalagi kan buku itu ada jenjangnya.
0: Iya, betul.
3: Ada jenjangnya. Kalau di umur 0 sampai 7 tahun itu bukunya kayak mana, kayak A, kayak B, C gitu kan. Karena kalau anak kecil langsung dipasang novel itu kan tidak mungkin.
0: Betul.
3: Iya, benar.
0: Dilempar sih, enggak mau dia.
3: Awal mula suka itu pastinya karena pembelajaran ya. Kita harus membaca referensi ya. Di selang waktu itu otomatis kita membaca yang lain gitu, untuk mengefreskan otak.
2: Karena berarti ya.
0: Iya. Anak perpus ya.
2: Iya, anak perpus ya. Ternyata Masya Allah. Jangan tanya perpus sama saya.
0: Tapi kok jadi SSI ya? Gimana itu ceritanya?
3: Iya, karena gini, SSI itu kan Sarjana Sains Informasi. Karena bukan berfokus hanya perpustakaan. Kita itu juga pembelajaran tentang kearsipannya. Maka disitulah informasi-informasi yang ada ibaratnya gitu.
0: I see. Yeah. Dulu tuh kayaknya perpus ini cuma D3 deh.
3: Iya, benar.
0: S1-nya tahun berapa, Kak?
3: S1 itu.
0: Zaman aku soalnya enggak ada S1.
2: Oh, kayaknya kan perpustakaan juga.
0: Enggak sih. Tua-tua ya kayaknya ya. Nah, tapi zaman aku tuh enggak ada loh, adanya D3 perpustakaan.
3: Iya, benar. Berarti malah kalau sekarang itu D3 yang sudah enggak ada. Iya, tinggal S1-nya.
0: Susah nih milenial soalnya. Ketemu Gen Z.
2: Iya, benar. Oh, berarti kalau perpustakaan sekarang SSI.
3: Iya, SSI tapi bukan SI. Kita itu ada titiknya. STTI gitu.
0: STTI. Oke.
3: Panjang nih masalah.
0: Soalnya tamatnya udah lama nih. Apalagi Kak Yayan ya.
2: Kak Yayan mah. Iya. Kelihatan ya? Kelihatan masih remaja itu. Kak Intan mah.
0: Iya, soalnya kan udah ngajar mahasiswa udah lama kan. Berarti tamatnya masih udah lama dong.
2: Ya Allah, kelihatan banget ya.
3: Bisa aja Kak Intan.
0: Kak Yayan tuh paling ngarepin apa, Kak? Dari kegiatan safari literasi yang bakal dilakukan ini kan alhamdulillah kita dapat nih.
2: Iya, benar.
0: Ngarepnya kayak gimana, Kak?
2: Apa ya? Kalau harapan saya tuh ketika mendapat info Duta Baca Indonesia yang akan hadir itu kan satu, saya tuh perlu motivasinya untuk generasi-generasi ini. Bagaimana bisa menjadi sosok seperti beliau? Jadi energi positifnya dapat ke kita. Jadi ketika beliau selesai nanti pulang ke daerahnya, ada yang kita dapatkan, yang kita lihat untuk meningkatkan literasi di Kota Bengkulu ini. Karena satu, Bengkulu ini ketika kita study tour, lihat dari sini bawa mahasiswa ke sana, ke kota sana, ke sini, itu berbeda emang. Ketika ke Jogja, kita lihat ke Jogja ya. Di dunia malam Jogja itu mereka anak-anak apa ya, generasi-generasi yang sudah remaja, mereka memang antusias di malam-malamnya tetap ramai, tapi diskusi mereka itu luar biasa. Entah untuk tingkat seperti apa, kegiatan seperti apa, kayak materi musik aja mereka menampilkan yang luar biasa. Jadi kayak saya lihat Bengkulu ini anak-anaknya kemana ya, kayak gitu. Jadi pengen tuh berbagi dunia luar. Ketika Duta Baca Indonesia hadir, saya tuh pengen mengundang mahasiswa-mahasiswa sebenarnya. Mahasiswa, pegiat literasi, kalau sudah masuk pegiat literasi, mereka mungkin mempunyai visi misi tersendiri. Mungkin memang sudah cinta sama buku, kayak Kak Priska tadi memang sudah bergabung di perpustakaan kuliahnya. Tapi saya tuh pengen ngajak mahasiswa, ayo nak, kayak gitu. Ini ada loh, kita ambil motivasi, kita ambil positifnya, bagaimana sih biar energi beliau itu lari ke kita. Jadi kita buka pikiran seperti apa, di dunia luar itu seperti apa. Jadi saya tuh sangat antusias banget sih sebenarnya. Intinya saya tuh pengen berbagi energi positif untuk meningkatkan literasi kepada anak-anak sebenarnya. Anak-anak, karena saya melihat anak-anak mahasiswa yang mereka sibuk dengan gadget-gadgetnya, entah itu dengan IG-nya yang tertutup, terkunci. Terkadang yeah, saya tuh heran sama mereka. Jadi saya bilang, nak, sekarang itu udah zaman digitalisasi. Manfaatkan momentum kalian itu dengan hal-hal positif, silakan. IG-nya jangan digembok, kenapa sih? Kayak gitu kan. Jadi berikanlah hal-hal positif di IG kalian, kayak gitu.
0: Katanya biar misterius
2: kan? Nah, katanya banget misterius. Tapi saya tuh kayak, ini anak mana nih? Gak kayak gitu kan? Gak ada postingannya. Tapi pengikutnya banyak loh.
0: Iya, itulah.
2: Iya. Jadi selalu saya bilang, hayo nak, kalian itu ketika kalian melakukan kegiatan di kampus itu kan pasti banyak tuh kegiatan-kegiatan yang hal-hal yang positif, posting yuk, itu kan salah satu motivasi buat kita semua nantinya. Teman-teman kan melihat, oh iya seru ya ini, karena kan di kampus juga saya kayak kan ngajar di Dehasen, ada komunitas literasi juga.
0: Oh iya.
2: Ya, mereka ada mereka datang ke KKN, Bun, kita mau buat komunitas nih. Saya lihat anak-anaknya. Ternyata emang anak-anak yang mempunyai visi misi dan pemikiran ke dunia literasi, mereka akan melihat ke depannya seperti apa kayak gitu. Nah, bagusnya seperti apa ya kayak gitu. Bun, bagusnya kita ini buat kegiatan seperti apa ya, Bun, supaya anak-anak ini bukan memandang buku itu seperti hai, kayaknya bosan deh, kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya mereka tidak bosan loh, Kak.
0: Iya.
2: Mereka betah lihat status-status teman-temannya.
0: Oke. Okay.
2: Dibaca semuanya. Semua story-story dibaca semuanya. Berarti mereka kan suka membaca ya. Tapi bagaimana konsep supaya menarik untuk mereka baca, walaupun bukan hanya sekedar buku, tapi memperkenal bagaimana membaca itu supaya membuat menarik. Contohnya saya, awalnya saya, kadang saya, teman-teman juga bertanya, pegiat literasi, kayak gitu kan, yeah. Yang kenal saya waktu SD, SMP, ataupun SMA, yakin nih pegiat literasi, kayak gitu kan. Perasaan kalau di keperpustakaan bisa dihitung dengan jari.
0: Iya, Kak.
2: Ya, kalau ditanya ya, bisa dihitung. Ternyata konsep pemikiran itu bisa berubah ketika kita memahami isinya. Jadi ketika saya udah terjun langsung di dalam dunia pendongengan dan mengajar TK awalnya, jadi saya lihat, wah ternyata emang menyenangkan ketika kita bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain.
0: Yakin sih. Iya. Kalau orang gak suka buku tuh, aku rasa bukan gak suka ya. Benar. Dia tuh belum ketemu aja sama benar, buku yang pas.
2: Iya.
0: Kak Friska, tadi tuh aku sempat googling loh, umur Pak Golagong tuh berapa tahun
2: ini. Oh iya.
0: Soalnya aku ketemu beliau tuh zaman aku masih kuliah, dan aku kuliah tuh kayak 2011-an gitu udah ketemu sama beliau.
2: Oh, kayak 2011.
3: Jadi kan aku ternyata ke Intan udah duluan ya.
2: Iya.
0: Soalnya beliau tuh sering kemana-mana kan.
3: Iya.
2: Wajahnya fresh banget ya, iya. 2011 udah.
0: Jadi muda berarti. Aku penasaran kayak bapak ini umurnya berapa sih? Kan ayah aku ya, aku tuh iya, sering ngerasa kayak iya sekarang teman-teman kantorku tuh anak 2000-an, aku tua banget sih. Kalau mau nulis tuh kayak telat gak sih kalau nulis? Iya. Tapi bapak ini 63 tahun gitu, kayak
3: wow. Tidak ada kata telat kita itu ke Intan.
0: Iya, iya, itulah. Dan beliau tuh masih keren banget gitu kan.
2: Semangatnya ya, Kak.
0: Semangatnya beliau tuh oke banget sih, dan bukunya banyak banget yang iya, beliau tuliskan. Kalau Kak Friska, harapannya apa nih dengan adanya acara Safari Literasi ini?
3: Harapannya itu semoga lah ya, termasuk kami Gen Z ya. Gen Z ini maunya yang praktis, yang simple.
0: Iya.
3: Yeah.
2: Oh iya
0: ya.
3: Iya, praktis, simple. Enggak mau yang ribet-ribet. Iya. Pengennya rebahan aja gitu ya. Tapi dengan harapan adanya beliau ini, mari kita lihat, kita buka pintu luar ini. Ada apa sih sebenarnya di luar? Jangan kita hanya rebahan ya gitu. Termasuk sebenarnya saya dulu juga sukanya rebahan, tapi ketika memasuki dunia literasi, wah ternyata kita banyak kegiatan itu sangat bermanfaat. Bahkan sekarang kalau enggak ada kegiatan, itu yang membuat kita rugi. Nah, yang kayak ginilah yang harus kita rubah. Coba, kalian coba Gen Z nih, para Gen Z ya, untuk kita ya, termasuk saya juga ya mungkin. Coba, kalian coba sekali, coba sekali kegiatan apa itu. Apalagi ini Pak Golagong ini, Masya Allah ya, memotivasi sekali ya. Perjalanan beliau tuh bukan Masya Allah sekali. Dari apa? Dari udah lama itu pengganti dari apa, Najwa Shihab ya, ya. Sekarang ya, sampai beliau ini bersafari sampai se-Indonesia, dari perjalanan ke perjalanan. Bahkan itu personal, ibaratnya itu bukan dari lembaga.
0: Oh iya,
3: tidak
0: personal.
3: Iya, beliau itu personal, itulah makanya dari semangatnya personal, walaupun keterbatasan
0: fisik
3: dari, iya, fisik, dari biaya, tapi semangat beliau untuk menebarkan literasi itu luar biasa Kak. Jadi marilah kita lihat para Gen Z, kita mulai karena kita ini masih muda, mari kita tingkatkan literasi kita, karena literasi itu banyak luas, bukan hanya sekedar membaca. Ketika kita berani untuk bergerak, di situ kita akan menciptakan banyak karya gitu. Jadi ayolah nih.
0: Iya
3: kegiatan kita ya. Tanggal berapa?
2: Tanggal 30 September.
3: Iya, 31 September. Ya. Okay. Jangan lupa itu di Dinas Perpustakaan.
0: Oke. Okay. Itu boleh siapa aja datang?
2: Boleh siapa
3: boleh,
2: aja.
3: Umum itu bebas ya.
2: Tapi di dalam kegiatan itu, karena beliau ini personal, bukan dari pemerintahan ataupun dari yang lainnya, kita udah diskusi sama Pak Kadis, memang untuk kegiatan itu mensupport Pak Golagong ini dengan membeli buku beliau.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi beliau, dengan pendaftaran 150 itu sudah dapat buku beliau.
3: Plus tanda tangan juga
2: plus tanda
3: itu
2: tangan
3: kayaknya
2: langsung nantinya. Jadi semuanya ke arah apa namanya, untuk membantu dan mensupport untuk kegiatan safari literasi.
0: Aku kira tuh dari pemerintah loh.
2: Iya. Kami juga ternyata
0: ternyata tidak.
2: Iya, Kak Dani kan nanya nih, bawa surat dari mana nih kayak gitu kan. Menghubungin staf beliau personal. Jadi ada tiga tim mereka, ada staf Pak Galagong dua orang, itu dari Relima. Salah satunya dari Relima
3: Lampung ya.
2: Relima Lampung ya.
3: Iya, dari salah satunya
2: Jadi menghubungin Kak Rudy, beliau saya tanya nih, Kak Rudy gimana nih? Oh iya boleh Kak Yeye. Nah, salah satunya itu tadi. Jadi yang hadir akan dapat buku Pak Galagong nantinya.
0: Asik, mantap. Iya. Berarti seminarnya bakal fokus tentang kepenulisan
2: dan motivasi.
0: Motivasi juga. Abis itu apa lagi Kak yang bisa di-spill buat teman-teman nih yang pengen gabung? Bakal ada apa aja tuh nanti?
2: Keseruan-keseruan yang akan di-spill ketika kalian hadir di sini.
0: Asik. Kejutan ya,
2: Besti.
3: Iya. Makanya hadir.
0: Iya, insyaallah deh kalau gitu tanggal 30 ya. Kalau teman Pro 2 juga ngerasa kayak aduh pengen nih, aku pengen bersibuk-sibuk. Iya. Bersibuk-sibuk dalam kegiatan yang positif, bisa banget tuh tanggal 30 join sama teman-teman Relima untuk ketemu juga sama Bapak Golagong. Ayo Gen Z tahu enggak Pak Golagong?
2: Bener. Iya. Bener.
0: Kalau aku milenial tahu sih dan pernah baca beberapa buku beliau. Cuma anak Gen Z
3: mana
0: apa
3: ini
0: kabar
3: Gen Z?
0: Teman-teman? Apa kalian tahu? Soalnya kan beda ya. Sekarang tuh lebih ke Rintik Seduh. Yang gitu-gitu enggak sih?
2: Iya.
0: Terus Marcella siapa tuh Kak? Yang nanti kita cerita tentang hari ini. Kan kalau Gen Z yang gitu-gitu
2: Gen Z,
0: kan?
2: Iya, Gen Z yang banyak puitis-puitis. Kata-kata yang menyentuh.
0: Baper maksimal gitu kan. Iya. Jadi aku penasaran, teman Pro 2 tahu gak sama Golagong by the way?
2: Iya bener ya.
0: Kak Friska, Tadi kakak mention juga kalau anak Gen Z itu suka yang praktis-praktis.
3: Iya benar.
0: Suka yang simpel-simpel aja lah pokoknya. Tapi apakah baca buku tuh masih relevan buat Gen Z sekarang? Kalau zaman aku dulu sejujurnya memang hiburan tuh sedikit sih.
2: Iya benar.
0: Jadi aku tuh menganggap perpustakaan tuh wow, indah sekali, oh, karena iya, banyak buku-buku yang bagus. Cuman zaman sekarang kan hiburan tuh banyak pola pokoknya. Ada video-video, ada podcast dan segala macam. Gimana Gen Z ngelihat buku? Fisik lah terutama.
3: Ini di perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, sebenarnya ini juga tantangan kami sebagai pustakawan ini, perpustakaan. Perkembangan perpustakaan, makanya dari itu ke Intan, sekarang itu perpustakaan bukan hanya sekedar ruang-ruangan. Oh, yeah. Perpustakaan itu sekarang sudah mengikuti teknologi. Makanya di sini ada e-books. Iya, makanya perpustakaan itu sekarang sudah digitalisasi juga. Jadi ketika kan kita itu ketika mencari referensi-referensi itu tidak semata lengkap ya, makanya kita itu harus balance, kita juga harus kepada buku gitu. Tapi ketika perkembangan digitalisasi ini kita tidak kita harus mengikuti, makanya itu ada perpustakaan digital namanya itu e-books yang bisa diakses oleh luar, yang bisa diakses tanpa ke perpus, itu bisa namanya digitalisasi. Makanya dari Gen Z ini penting banget itu perkembangan digitalisasinya itu, gimana literasi digitalisasinya itu kayak ya. Okay. Jadi gitu ya,
0: buat menjangkau Gen Z ya. Iya, siapa tahu kayak udah berat nih beli yang fisik, jadi yang di handphone juga bisa diakses loh.
3: Iya, benar,
0: aku mau curhat dikit, sebetulnya aku tuh pengguna ipusnas.
3: Iya, benar.
0: Tapi akhir-akhir ini kena efisiensi kayaknya ya.
3: Iya,
0: jadi kayak ngebug dia tuh. Kalau dulu tuh kayak lancar-lancar aja ya, emang untuk buku-buku yang populer kita harus antri. Itulah resikonya, namanya perpus kan. Cuman kalau sekarang tuh emang kayak lebih sering error sih. Semoga lah someday itu
2: merasa ya.
3: Merasa ya efisiensinya.
0: Terasa sekali loh. Bahkan buat baca buku aja kayak sulit ya. Padahal itulah yang bisa membuka pengetahuan baru, kesempatan baru.
2: Iya.
0: Agak sulit nih. Kita ke pertanyaan dulu kak, dari teman pro 2 yang gabung. Ada yang nanya, katanya gampang bosan nih kalau baca buku.
2: Iya.
0: Gimana biar biar bisa konsisten tuh gimana kak?
2: Oke, kalau kayak yang sih mungkin hampir sama kayak yang bertanya, kok gampang bosan. Kita cari buku yang kita suka, kita ambil judul, kita cari buku yang kita suka. Udah kita suka sama tuh buku, kita akan candu nantinya, kita akan cari. Awal mulanya seperti itu sih, kayak ngerasa aduh mungkin kalau mereka ambil buku pelajaran mungkin apa kan, ambil aja mungkin lagi misalnya si anak-anak yang remaja mungkin yang sedang jatuh cinta. Saya dulu pernah baca dikasih Ken Arok dan Ken Dedes.
0: Seru.
2: Itu awalnya nih penasaran aja ya, si Ken Arok Ken Dedes SMA awal mula tuh saya baca, wah ternyata seru, kita akan cari buku lagi. Jadi awalnya untuk supaya tidak bosan, untuk menyukai, awalnya carilah judul yang memang kita sukai. Ketika itu akan mengalir sendiri dan penasaran buku apa-apa lagi nih yang akan kita baca.
0: Betul. Gitu. Aku pernah nakal loh zaman sekolah.
2: Aku juga.
0: Jadi kan harus belajar dari abis maghrib ya kak. Di depannya buku pelajaran.
2: Oh keren.
0: Dalamnya
2: novel. Iya.
0: Soalnya kalau nggak weekend kayak agak terlarang baca
2: komik
0: novel.
2: Enggak?
0: Enggak sih. Oh, komik palingan cuma Doraemon kalau zaman kecil dulu. Jadi ditutupin sama buku pelajaran.
2: Tapi itu meningkatkan imajinasi.
0: Iya sih. Tapi makanya sebaiknya balance ya kak.
2: Balance.
0: Iya. Iya. Kata orang kita butuh baca fiksi untuk fiksi hati.
2: Iya,
0: kita
2: benar
0: butuh baca non fiksi buat otak kita.
2: Benar. Sama kayak anak gadisku.
0: Iya.
2: SMP itu habis novel berapa kak? Berapa novel tuh habis cari lagi. Terus aku penasaran, kamu suka baca novel? Kira-kira suka baca buku enggak? Kayak gitu ya pertanyaannya ya. Kok novel rajin banget, kira-kira takut aja hobi baca. Tapi ya betul tadi ya kata Kak Intan tadi ya, harus balance kan. Suka bun.
0: Suka.
2: Iya, suka bun, tapi beda ketika ditanya suka baca novel. Suka bun.
0: Suka banget.
2: Kalau buku suka. Kayak gitu kan. Tapi ketika dia sudah suka membaca novel, sukanya itu di buku itu ngikut alur nantinya kayak gitu. Tapi kalau sudah malas baca buku, udah malas ya udah. Malas juga semuanya. Jadi ya udah saya motivasi novel hayo, tapi baca buku tetap ya kayak gitu ya.
0: Benar-benar. Terus juga kalau menurut aku cari buku yang emang lagi relate sama hidup kita enggak sih?
2: Benar. Nah, itu tadi. Iya, ya, judulnya harus nyambung ya, nyambung dulu.
0: Dulu zaman aku jadi anak kos, aku bacanya Anak Kos Dodol yang Dewi Rika, baca bukunya Raditya Dika yang kayak cinta-cintaan gemes gitu. Terus seiring bertambahnya waktu butuh bacaan yang beda lagi gitu kan. Jadi relate lah sepanjang hidup kita tuh ada buku yang sesuai gitu sih. Kalau Kak Friska gimana nih? Ada tips nggak biar nggak bosan gitu kalau baca buku?
3: Oke, jadi bisa nih kita rubah polanya. Mungkin kita ganti suasananya ya ke Intan ya. Kalau kita itu bacanya sendiri, mungkin itu memang sangat membosankan ke Intan. Coba gabung. Apalagi kan sekarang ini sudah banyak komunitas komunitas baca seperti yang di Universitas Bengkulu itu saya sering lihat itu ada itu ya, apa namanya itu ya, yang dari biologi ya itu. Di situ kan setiap hari apa mereka itu membuat klub membaca di danau inspirasi Unip. Coba ubah dulu nih polanya. Ketika bosan sendiri ganti suasana. Betul. Baca bersama itu lebih menyenangkan. Apalagi setelah membaca itu kalau kita bergabung itu akan ada diskusi. Nah,
2: itu kegiatan relima kita dari jurusan.
3: Itu. Setelah timbul diskusi nanti mereka akan lebih berkembang. Oh, gini ide-ide yang akan aku cetuskan karya nih.
0: Masyaallah. Dulu enggak ada.
3: Sekarang udah banyak.
0: Apa harus balik ke Undip lagi ya?
2: Enggak, harus Gen Z aja Mbak Intan.
0: Aduh seru banget, jadi bisa diskusiin buku-buku yang dibaca bareng sama teman-teman satu komunitas bener. Iya sih, sekarang tuh udah mulai banyak komunitas-komunitas baca di Bengkulu yang bisa diikutin juga sama teman Produa kalau mager baca sendiri. Terus juga kalau butuh rekomendasi kayaknya di Instagram, di TikTok juga banyak ya sekarang.
3: Banyak itu referensi.
0: Jadi tenang aja kok, banyak sekali buku-buku seru.
2: Isinya juga seru-seru sekarang ya.
0: Kak, ada pertanyaan nih, katanya kalau, nah ini kayaknya emang problem sejuta umat ya. Kalau lebih suka baca novel daripada buku pengetahuan, apakah itu tetap termasuk literasi atau tidak?
2: Nah itu, membaca buku dan novel. Sebenarnya kan tadi kita kan udah membahas bahwasanya literasi itu luas. Bukan hanya membaca buku pelajaran, bukan hanya
3: membaca menulis, novel.
2: Membaca novel itu salah satu literasi juga, karena dari apa yang kita baca itu biasanya kita akan masuk ke dalamnya dan kita akan berkembang, imajinasi kita berkembang. Sama kayak Kak Prista tadi, itu salah satu kegiatan literasi dari perpustakaan nasional, itu adalah berdiskusi atau kupas buku. Diskusi, ya kan Kak Priska ya, ada kegiatan ya dari Relima ya, diskusi kupas buku ya. Apa?
0: Kupas buku.
2: Kupas buku ya kita ya. Jadi diskusi bersama teman-teman kayak salah satunya. Nah, jadi itu termasuk literasi enggak? Termasuk literasi. Novel, tapi tergantung kita tadi mengambilnya apa yang di dalamnya itu. Kalau anak PAUD ya, karena saya ini prodi PK PAUD, guru PAUD. Jadi yang termasuk literasi itu kan buku cerita yang di dalamnya ada pesan-pesan moralnya. Nah, itu biasanya kalau di novel itu biasanya kan ada cerita-cerita klimaksnya, sedihnya, terus antagonisnya. Nah, biasanya kan di situ kan bisa kita lihat nih hal apa yang bisa kita ambil, hal positif apa yang bisa kita pelajari. Nah, hal positif itulah yang termasuk dalam literasi.
0: Jadi nggak apa-apa kok.
2: Iya, nggak apa-apa kok. Iya, jangan takut.
0: Tapi emang tuh kesannya ada kasta-kasta dalam membaca buku ya.
2: Benar.
0: Nggak terlalu sastra. Dia cuma bacanya metropop, nggak sastra gitu kan. Kurang nggak sih? Tapi sebenarnya nggak kok. Jadi tergantung selera kamu aja dulu. Nanti pelan-pelan diseimbangin aja teman Produa. Nah, ini untuk Kak Friska nih. Kak Friska, gimana caranya ngajak teman yang sama sekali tuh gak suka baca supaya tertarik?
3: Wah, ini kayaknya
0: agak berat ya.
3: Agak berat, memang harus didorong kayaknya.
2: Kamu dorong ya,
3: dorong kayaknya. Karena kalau bukan dari diri sendiri dulu, itu sangat sulit ke Intan. Coba tumbuhkan dulu dari diri kita sendiri. Lihat dulu relasi-relasi yang ada di luar gitu. Masa kita mau diam aja sedangkan di luar itu banyak loh karya-karyanya gitu kan.
0: Betul gitu ya, sih. Iya, orang udah bikin apa gitu, iya, kan. Masa kita enggak ngapa-ngapain.
3: Iya. Apalagi masih muda loh ini.
0: Iya gitu. Loh. Aduh, baca buku tuh seru banget. Seru banget.
2: Sumpah lah ya.
0: Iya. Aku abis baca buku, bukunya tuh fiksi sejarah dan itu settingnya di tahun 1920. Hmm. Gimana kan kita bisa ke tahun segitu kalau enggak lewat buku, iya, kan, Kak? Iya. Iya. Kita bisa kemana-mana loh, teman pro 2.
2: Imajinasinya bermain kan, Kak?
0: Iya. Iya.
2: Di situ serunya
0: kayak kita tahu mereka dulu pakai apa, iya, ngomongnya seperti apa, naiknya kereta kuda, iya, gitu-gitu, iya, sih seru, iya, banget. Kalau cuma punya waktu buat baca sekitar 15 menit sehari, apakah itu cukup? Gimana, Kak?
2: Berapa?
0: 15 menit sehari. Okay.
2: Memang membaca buku minimal 15 menit
0: sehari. Minimal?
2: Iya, ya, benar. Jadi dalam kegiatan BIMTEK kemarin memang saya ngisi sebagai narasumber untuk pustakawan, ajarkanlah anak-anakmu atau berikanlah mereka bacaan-bacaan buku, itu minimal 15 menit. Itu akan mengasah atau memberi pola pikir yang positif kepada mereka. Sebelum belajar lebih bagus.
0: Sebelum belajar.
2: Ya, sudah diterapkan oleh Menteri Pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan,
0: okay,
2: bahwasanya kembali ke pola yang lama. Itu pola lama. Pola lama bahwasanya anak-anak sebelum belajar itu harus membaca buku. Kata Kak Priska tadi kan sendirian bosan, baca bukunya coba, Kak. Ayo yang milenial. Kita buka, yang satu menyimak, terus langsung dilempar sama ibu gurunya. Batas mana? Otomatis kan mereka harus siap-siap nih, takut, iya, ditunjuk, iya, kan.
0: Aduh, Kakak, ketahuan, iya, banget tahunnya.
2: Ketahuan kan? Nah itu ketahuan ya.
0: Iya,
2: iya. Jadi 15 menit kita fokus nih paragraf 1 sampai paragraf 2. Yang ngobrol ketika namanya ditunjuk dan tidak tahu batas mana.
0: Makanya perhatikan dong
2: teman-teman.
0: Dulu enggak viral yang itu gitu. Enggak ada handphone soalnya.
2: Enggak ada handphone. Makanya sekarang udah diterapkan juga di sekolah-sekolah 15 menit membaca.
0: 15 menit, iya, baca buku. Wow.
2: Jadi enggak harus berapa menit sampai ini, enggak. Cukup 15 menit minimalnya.
0: Iya loh, mungkin kita tuh nganggap remeh 15 menit itu ya, Kak. Iya, padahal kan bergulung-bergulung.
3: Oh, penting banget benar itu.
2: Tapi iya, kalau scroll TikTok enggak terasa ya.
0: Nah,
2: itu.
0: Satu postingan aja, tapi ternyata iya, sampai 1 jam. 1 jam kalau baca buku udah dapat berapa puluh halaman itu. Iya. Kalau Kak Friska gimana pola bacanya sekarang? Sekarang-sekarang ini, apakah e-book, apakah buku fisik, atau gimana nih kalau Kak Friska?
3: Kalau sekarang itu sebenarnya lebih kesuka membaca bersama anak.
0: Oh iya, iya, read aloud?
3: Iya, storytelling.
0: Storytelling.
2: Iya, plus tugas. Benar.
3: Tugas. Iya, gitu. Karena kan bukan hanya sekedar di luar ya, karena saya juga pustakawan yang di perpustakaan MI Nurul Huda, jadi sebelum saya keluar, otomatis di dalamnya saya gerakkan dulu gitu. Iya.
2: Biar anak-anak suka, iya, datang ke perpustakaan.
3: Datang suka ke perpustakaan. Hmm. Jadi sibuk ini, setelah buku ini, buku apa lagi ini yang bergambar yang gak mungkin aku bacakan novel itu ke Intan.
0: Betul, betul, iya, betul.
3: Jadi harus cari dulu referensinya.
0: Anak Kak Friska umur berapa?
3: Masya Allah, Masya Allah, masih single ya Kak Intan.
0: Anak-anak yang datang maksudnya,
3: iya, anak-anak sekolah.
0: Oh, iyalah, iya, aku kira bener tuh yang di dalam. Ternyata yang datang.
3: Iya.
0: Yang datang tuh umur berapa? Yang dibacain?
3: Itu SD, kelas ya? SD itu, dari kelas 1 sampai kelas 3 masih kayak.
0: Oke. Jadi kalau anak kelas 1 sampai kelas 3 tuh biasanya tertariknya buku yang kayak gimana tuh, Kak? Hewan-hewan masih suka gak sih?
3: Masih fabel, suka, fabel? Mereka masih suka. Yang penting kan di fase mereka itu memang yang bergambar dulu. Yang bergambar, terus kalau udah di fase B ya, B3 ya, itu udah ada paragraf-paragrafnya.
0: Oke, okay,
3: gitu ya, menyesuaikan.
0: Menyesuaikan, ya. Pasti zaman kayak yang dulu tuh gak ada read aloud kan?
2: Enggak,
0: sekarang kan?
2: Dongeng sebelum tidur.
0: Iya. Yeah.
2: Dongeng sebelum tidur terkadang apa tuh? Mama ngomel gitu ya. Tapi berkesan. Berkesan sampai di dalamnya kan. Ayo tidur, Nak. Tuh seperti ini nih. Nah, udah cerita.
0: Yeah.
2: Kalau sekarang emang dari perpustakaan emang mengembangkan read aloud.
0: Iya.
2: Membaca buku, nyaring.
0: Iya sih, itu seru banget sih. Ya. Eh tapi udah hampir jam 5 aja dong. Aduh, dikit lagi nih. Tinggal 5 menit lagi.
2: Enggak terasa kalau ditanya sama Kak Intan ya.
0: Soalnya hostnya curcol.
2: Keren, iya.
0: Ada pesan-pesan kah yang ingin disampaikan atau mungkin ajakan nih buat teman Pro 2 buat boleh join juga tanggal 30 nanti, Kak. Silakan. Siapa yang mau duluan? Kak Yayan.
2: Oke, boleh. Oke, semua peserta Pro 2 RRI nih, kita dari Relima, Relawan Literasi Masyarakat dari Perpustakaan Nasional RI dan bekerja sama dan support oleh Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Kita ini akan melaksanakan kegiatan insya Allah itu akan menyambut kedatangan Duta Baca Indonesia yaitu Pak Gong di tanggal 30 September 2026. Yang belum tahu, yang belum kenal, yang sudah kenal dan sudah paham, hayo hadir di acara kita, berjumpa, berdiskusi dan menerima materi yang luar biasa, salah satunya yaitu motivasi nantinya bagaimana kita bisa menjadi pegiat literasi atau generasi-generasi yang akan memajukan di dunia baca nantinya dan tetap berjuang melestarikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya Kak Priska ya, jangan sampai tetap indah terpojok-pojok di sana ya. Jadi ayo silakan hadir, boleh nanti langsung ke perpustakaan juga boleh, chat-chat kita juga boleh, lihat status IG kita juga boleh. Iya, karena literasi itu sangat indah ketika kita tahu bagaimana bentuk di dalamnya.
0: Iya. Kak Friska pengen nambahin, ajak dong teman-teman iya, produanya buat join produa tanggal 30 nanti.
3: Boleh, ini yang masih bertanya-tanya literasi tadi ya, mungkin inilah kesempatan kalian untuk bertanya langsung ke pakarnya langsung ya Kak Eni ya. Yang belum tahu gimana literasi, karena kayaknya masih banyak yang belum tahu ini literasi. Kayaknya hanya cuma sekedar membaca gitu.
2: Iya, maka bener.
3: Iya, maka harus hadir ini di tanggal 30 ya. 30 September itu di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Mari sahabat RRI Pro 2, kita saksikan nanti kedatangan kalian, kami tunggu para pustakawan, komunitas dan sahabat Bengkulu ya otomatis ya.
0: Oke deh, kalau mau cek di Instagram di mana Instagramnya?
2: Boleh, Relima Provinsi Bengkulu.
0: Oke, teman Pro 2 cek aja di situ, nanti bakal diupdate di mana nanti deket-deket tanggal 30 apakah ada yang perlu disiapin atau mungkin ada challenge-challenge yang bisa kamu ikuti kali ya. Siapa tahu nih. Thank you ya Kak Yayan.
2: Sama-sama Kak Intan.
0: Kak Priska. Semoga acaranya lancar.
3: Amin.
0: Rame. Kelar acara banyak yang jadi penulis dari Bengkulu.
2: Keren.
0: Ya kan. Oke deh. Sekali lagi thank you ya Kak, lancar-lancar acaranya dan selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Intan.
0: Sama-sama. Itu dia teman Pro 2 sore ceria untuk hari ini. Thank you untuk kamu yang udah mendengarkan. Tapi kalau misalkan kamu ketinggalan, gak usah khawatir karena acaranya masih bisa kamu tonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo FM.

0: kesehatanmu, tanggung jawabmu.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pradua, sekarang jam 5:30 sore nih. Apakah kamu masih di jalan, masih macet-macetan mungkin pulang dari tempat kerja atau tempat beraktivitas kamu? Semoga perjalanannya lancar dan perjalanan juga nyaman sambil dengerin lagu-lagu di Pradua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You're listening to Blitz FM.

Teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya. Termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
5: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
6: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
2: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ada yang suka ngerasa kesepian, aduh, kalau kata akunnya @kemenpora, kesepian itu bisa picu masalah kesehatan. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam National Institute on Aging yang terbit tahun 2019 itu menemukan berbagai risiko kesehatan bisa menyerang orang kesepian, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, sistem kekebalan yang lemah, kecemasan, depresi, penurunan kognitif, dan masih banyak problem-problem lainnya. Kesepian itu juga jadi masalah kesehatan global yang sama bahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Waduh! Efeknya bisa bikin kualitas tidur menurun, daya tahan tubuh menurun, fungsi otak juga menurun, ada timbul kecemasan, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan bisa meningkatkan risiko kanker juga. Tipsnya nih buat teman Pro2 biar nggak ngerasa kesepian, biasakan bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungan kamu seperti tetangga atau orang-orang yang emang kamu kenal. Lalu juga eksplorasi hobi dan aktivitas yang disukai, bisa bersihin rumah, berkebun, olahraga, atau mengembangkan keterampilan baru. Atau bisa dengan gabung ke komunitas jadi sukarelawan juga bisa di acara-acara tertentu biar kamu bisa ketemu sama orang-orang baru dan membangun pertemanan. Temukan juga support system kayak sahabat, keluarga, atau pasangan untuk berbagi perasaan dan pikiran.

رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Pro 2 ada yang suka ngerasa kesepian. Aduh, kalau kata akunnya @kemenpora, kesepian itu bisa picu masalah kesehatan. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam National Institute on Aging yang terbit tahun 2019 itu menemukan berbagai risiko kesehatan bisa menyerang orang kesepian, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, sistem kekebalan yang lemah, kecemasan, depresi, penurunan kognitif, dan masih banyak problem-problem lainnya. Kesepian itu juga jadi masalah kesehatan global yang sama bahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Waduh! Efeknya bisa bikin kualitas tidur menurun, daya tahan tubuh menurun, fungsi otak juga menurun, ada timbul kecemasan, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan bisa meningkatkan risiko kanker juga. Tipsnya nih buat teman Pro 2 biar nggak ngerasa kesepian, biasakan bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungan kamu seperti tetangga atau orang-orang yang emang kamu kenal. Lalu juga eksplorasi hobi dan aktivitas yang disukai, bisa bersihin rumah, berkebun, olahraga, atau mengembangkan keterampilan baru. Atau bisa dengan gabung ke komunitas jadi sukarelawan juga bisa di acara-acara tertentu biar kamu bisa ketemu sama orang-orang baru dan membangun pertemanan. Temukan juga support system kayak sahabat, keluarga, atau pasangan untuk berbagi perasaan dan pikiran.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meningkat setelah erupsi pada Senin kemarin. Status gunung naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Peningkatan aktivitas ini membuat 211 keluarga atau 615 warga desa Kuta Tengah mengungsi ke posko penanganan darurat di desa Sukatepu. Sementara warga desa Payung masih bertahan di rumah dengan tetap waspada. BPBD Karo terus melakukan penanganan termasuk mengevakuasi warga dari zona bahaya dan membagikan masker akibat paparan debu vulkanik. Masyarakat juga diminta menjauhi kawasan rawan bencana yang telah diperluas. Info Pro 2. Kita beralih ke dunia entertainment, ada penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chainfields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan. Info Pro 2. ENHYPEN meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Sin Bliss dengan perolehan 98 ribu unit album pada pekan pertama. Di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada tanggal 25 Agustus 2026. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Info Pro 2.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, ternyata di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana, maksudnya udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya.
1: Iya, bener.
0: Jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik, bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga
1: masih
0: ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya,
1: masalah.
0: Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
0: Wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari-hari tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan, itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan?
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan, nah. Jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa nggak ya, terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja. Ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena, dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: dong. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus terus dia itu, sibuk kan? Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomong soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu sama Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 80105. Kalau gitu jangan kemana-mana tempat teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus clue-nya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya, bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Ya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Okay. Sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah nggak menemukan jalannya bersama.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda.
0: Iya. Yeah.
1: Beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti yeah. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti nggak bisa move on dong, gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loko gitu, maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya, okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja enggak apa-apa, karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita enggak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar. Jadi kayak ya kita udah tahu enggak bisa kemana-mana, ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Enggak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, enggak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan, dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa putar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia. Tapi, makanya.
1: Tapi kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan gengsi gitu ya. Bener. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Alright. Betul. Tapi jangan lupa dengar putar arah ya. Jangan,
0: nah. Jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya, Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kabar Sena kan dikasih ke orang lain ya,
0: langsung ngetap
1: iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan benar-benar harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak, mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Dan bilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kan. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa, aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu, kayak Syahla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirimin ini ya, gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini, yang mulai gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah,
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah ya, jago acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah? Tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan.
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau nggak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman.
0: Betul.
1: Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi, pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih,
0: harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul
1: gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin
1: iya,
0: aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget yang ngomong banget.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu iya, kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue udah bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Oh. Lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Terus tiba-tiba gak bilang, ini AI, jangan gak ya, bukan.
1: Gak pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya? Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boh, ya yang bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789, siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize AI.
0: Diundi.
1: Iya.
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati. Produ FM. Teman terbaik.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk malam hari ini. Video kembali hadir menemani kalian di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, edisi Rabu 2 September 2026 ya. Dan video akan hadir dengan lagu-lagu dari anak negeri, mancanegara dan lainnya. Jadi berikut juga dengan informasi-informasi untuk malam hari ini, diawali lewat community talk ya. Kita bakal bahas komunitas apa ya teman Pro 2 malam hari ini. Makanya itu stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Cincin Laura ya. Dan lagu ini teman Pro 2 sudah nemenin kita hingga pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, senang banget ya yang pastinya malam hari ini aku bisa nemenin kalian. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Tetap semangat ya. Ya, kalau pindah perhatiin ya teman Pro 2, beberapa waktu belakang, beberapa minggu hari ini ya, animo masyarakat buat olahraga itu semakin bertumbuh ya. Terutama nih teman Pro 2 ya, terkhususnya ya, itu adalah buat para pesepeda. Kayaknya masyarakat buat bersepeda tuh lagi makin naik daun lagi ya teman Pro 2 ya. Dan gak cuma sekedar hobi tipis-tipis ya, tapi di sini, nah teman Pro 2, ada kelompok atau komunitas goes yang juga makin menjamur dengan keunikan cerita mereka masing-masing. Ada yang terbentuk karena konsep mateng, tapi ada juga yang lahirnya dari ketidaksengajaan, main-main doang, ajak-ajakan doang gitu ya. Tapi ternyata ada juga gitu ya yang mencoba untuk menseriuskan olahraga ini yang tadinya cuma sekedar main-main, hobi doang, malah jadi prestasi yang gak main-main teman Pro 2 ya. Siapakah itu? Nah ini salah satu yang lagi menarik perhatian di skena sepeda Indonesia, cie. Ada kelompok asal Yogyakarta, namanya itu adalah Jagoan Mama. Unik banget kan ya teman Pro 2 ya. By the way, usut punya usut nih, nama Jagoan Mama ini sebenarnya bukan nama komunitas resmi yang dirancang dari awal. Jadi ceritanya berawal dari nama akun aplikasi Strava milik salah satu anggotanya, yaitu namanya Rivial Nurhashifa. Nah, waktu mereka mau daftar event sepeda skala besar kayak ada Bromo.com atau Ngebel.com gitu ya, mereka bingung nih harus isi kolom nama komunitas pakai apa gitu. Akhirnya udah deh spontan aja gitu ya, mereka kasihlah nama Jagoan Mama ini gitu ya. Akhirnya dari iseng-iseng malah keterusan dan makin konsisten untuk meramaikan event sepeda nasional. Nah gitu teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal bahas lagi nih apa sih cerita mereka dari ini semuanya gitu ya. Seperti apa kisah mereka selanjutnya, stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih barengan Vidya teman Pro 2. Dan kita lanjutin ya cerita seru nih teman Pro 2 dari squad jagoan mama asal Jogja ini ya. Dan ternyata teman Pro 2, kelompok ini awalnya cuma beranggotakan 4 pemuda yang usianya masih di bawah 29 tahun. Ada Rivial Nur Hasyifa, ada Sindu Ardianto, ada Saputra Reno, sama Muhammad Amar. Dan latar belakang mereka sendiri, ada yang masih mahasiswa sampai ada yang udah kerja gitu ya. Terus kok bisa sakrap itu gitu? Nah ternyata usut punya usut nih teman Pro 2, ikatan persahabatan mereka ini ternyata udah terjalin sekitar 2 tahun dan terbangun karena mereka tinggal di satu rumah kos yang sama di Jogja gitu. Nah berawal dari tinggal satu atap, makin akrab karena punya hobi yang sama yaitu goes bareng gitu ya. Akhirnya mereka mencobalah gitu ya untuk membuat hobi ini menjadi lebih intensif gitu. Walaupun statusnya penghobi tapi intensitas latihan mereka itu emang gak bisa dianggap remeh ya teman Pro 2. Karena dalam seminggu aja itu mereka bisa latihan 3-4 kali. Rutenya bervariasi, mulai dari rute jarak jauh gitu ya sampai latihan kecepatan. Kawasannya dari Borobudur, Bantul, Depok Loop gitu ya tiap Selasa gitu. Depok Loop aja gitu tiap Selasa sampai ajang Rise and Race ini udah sering banget mereka lahap gitu teman Pro 2. Ya mungkin buat kamu juga ya yang suka goes. Nah, biasanya rute favorit kamu di mana nih teman Pro 2? Atau udah punya komunitas? Udah punya ada nama komunitas enggak sih yang mungkin gak kalah unik gitu ya teman Pro 2? Boleh banget ya, kalian bisa berbagi cerita ke kita via chat WhatsApp ya di 0811-73-22-330. Sekarang pukul 20.46 waktu Indonesia Barat, kita balik lagi untuk nyimakin lagu-lagu dari anak negeri, mancanegara dan lainnya. Jadi buat kalian semuanya, stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita beralih dulu kali ya ke lagu mancanegara yang satu ini teman Pro 2. Pidah punya lagu miliknya Alex Warren with Emerald Eyes.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Sama Pro 2, gimana? Masih semangat dong ya nemenin waktu santai. Masih semangat dong ya teman Pro 2 ya. Kita bahas tentang cerita inspiratif dari jagoan mama ini ya. Ini kalau ditanya pengalaman goes paling berkesan, jagoan mama ini katanya ya pernah bikin acara goes bareng atau gobar ke Pacitan Jawa Timur teman Pro 2. Jarak yang ditempuh ya gak main-main ya, 140 km, wow. Dan lucunya lagi ya, Rivial ini cerita kalau pas berangkat mereka goes 140 km, tapi pas pulang mereka naik bus gitu ya. Karena kayak udah, aku gak sanggup gak sih gitu ya. Rivial ini juga sempat bercanda gitu, kalau salah satu alasan mereka sering ikut fondo atau tarkaman, yaitu tarkam balap sepeda gitu ya di Jogja, itu sebenarnya biar enak aja pas denger komentator nyebut jagoan mama sedang memimpin peleton gitu. Ya pastinya meskipun untuk saat ini mereka belum ada rencana buka pendaftaran anggota baru secara resmi ya, tapi squad jagoan mama ini selalu terbuka kok buat siapa aja, sesama pecinta sepeda yang mau join goes, ngerasa rute-rutenya menantang di sekitar, ngerasain rute-rute yang menantang di sekitar Yogyakarta. Nah intinya teman Pro 2, kesimpulannya dari ceritanya jagoan mama ini kita bisa belajar ya, kalau persahabatan sama hobi itu yang dijalani dengan konsisten meskipun berawal dari ketidaksengajaan itu bisa ngebawa dampak positif dan tentunya bisa berprestasi gitu ya, dan ini tuh keren banget. Jadi ya kalau seandainya kamu sekarang punya hobi yang sama, kemudian hobi itu menjadi sesuatu yang menghasilkan ya, diseriusin lalu menghasilkan, ya kenapa enggak gitu kan. Senang banget kan bisa bekerja, bisa menghasilkan dari hobi gitu. Jadi hobinya jalan, cuannya juga dapat gitu teman Pro 2 ya. Oke deh, terima kasih buat kamu yang udah dengerin siaran kali ini. Dari awal kita ngebahas sampai akhir ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan juga, rutin olahraga dan tetap safety riding. Oke, buat yang suka goes pastinya di jalanan. Beda cukup banget sampai di sini untuk gelaran komunitas kita. Jangan kemana-mana nih teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama Pro 2 ada Cuniwa lewat lagunya Goodbye. Dan tentu lagu ini sudah mengantarkan kita hingga pukul 21:14 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, buat yang pengen request, kamu bisa banget sharing ke kita di sharing time malam hari ini. Boleh cerita-cerita juga, boleh kirim-kirim salam juga ya. Berbagi sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan, boleh banget teman Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0811-73-22330 ya. Dan waktu kita lumayan panjang hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, okay? Dari Cuniwan kita beralih ke anak negeri nih teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya 420? Mangu? Check this out.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman-teman Radio Edit Jukjuman with One Look Back ya, dan lagu ini udah nganter kita hingga pukul 21 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam aja semuanya buat teman Pro 2 ya, mungkin baru aja gabungan di Pro 2 ya, dimana video juga masih akan terus nemenin kalian sampai nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Tamam Pro 2, satu lagu miliknya Liodra lewat Mengapa Kita Terlalu Mencinta. Dan lagu ini sudah ngantar kita hingga pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Wah, ternyata kalau dilihat dari dalam studio gitu ya Tamam Pro 2, jam-jam segini tuh jam-jamnya banyak orang yang naik odong-odong Tamam Pro 2. Jadi ada celutukan dari Gen Alpha yang bilang katanya gini, itu odong-odongnya cuman gambarnya doang yang anak-anak, tapi lagu-lagunya sekarang bukan anak-anak lagi. Ya, iya lagi, ya kan? Sadar banget gitu ya, sekarang tuh kayaknya mungkin Gen Alpha ini merasa kecewa gitu ya. Si Gen Alpha ini bilang kalau kenapa sih, itu kan dulu odong-odong itu kan dibuatnya buat anak-anak gitu ya, keliling-keliling. Kenapa makin kesini justru malah yang oke lah yang naiknya mungkin orang-orang dewasa gitu. Tapi ketika ada anak kecil itu lagunya tetap yang ajib-ajib gitu loh, kayak lagu-lagu dangdut, kayak lagu-lagu hipdut yang kayak gitu-gitu, terus lagu-lagu orang dewasa deh, bukan lagu anak-anak. Sampai akhirnya sekarang odong-odong itu ya ibaratnya dipakainya buat orang-orang dewasa gitu ya. Sedangkan bocil-bocil ini mereka udah kayak kehilangan dari bagian dari permainannya dulu gitu, yang sangat menyenangkan, keliling-keliling gitu kan, keliling Kota Bengkulu, lihat pantai sambil naik odong-odong gitu. Nah ini nih yang harus segera dikembalikan lagi sih kalau kata aku ya. Kalau malam-malam kayak gini is okay lah, karena bocil-bocil kan juga udah gak ada lagi ya, udah pada tidur, mungkin bisa. Tapi pas di kala sore hari sampai misalnya sampai malam deh, sampai jam 9 misalnya gitu, atau sampai jam 8, nah itu kasih kesempatan kali ya odong-odong gitu kan, abang-abang odong-odong buat anak-anak kecil gitu. Jadi waktunya mereka untuk naik odong-odong, terus yang diputar juga lagu-lagunya adalah lagu anak-anak, jangan kayak lagu orang dewasa aja semuanya gitu. Jadi mereka kayak kehilangan gitu ya salah satu apa ya, wadah salah satu wadah mainannya mereka gitu, karena diambil pada akhirnya gitu Tamam Pro 2. Dan itu salah satu yang juga mungkin keresahan ya di mata anak kecil gitu ya Tamam Pro 2, yang mempertanyakan kenapa sih odong-odongnya sekarang bentuknya doang yang gambarnya aja gitu, di luar yang gambarnya buat anak kecil gitu, padahal di dalamnya itu lagunya orang dewasa gitu. Jadi ya itu salah satu keresahan mereka ya. Mudah-mudahan sih ada abang-abang odong atau pengusaha odong-odong yang lagi dengerin malam hari ini gitu kan, terus mendengarkan ini, terus akhirnya merubahlah gaya mereka gitu ya, supaya mengembalikan lagi gitu ya yang harusnya odong-odongnya buat anak-anak. Terus jangan mengambil ibaratnya tuh kesempatan untuk meninggalkan itu hanya karena rezeki. Ya rezekinya dibagi aja, jam segini dari sore sampai jam berapa itu odong-odongnya buat anak-anak misalnya gitu ya, terus dari jam berapa malam sampai jam berapa gitu, itu kasih kesempatan untuk orang dewasa. Gak apa-apa sih Tamam Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk nyimakin lagu-lagu yang bakal kami hadirkan buat kalian semuanya. Jadi stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Produser, teman terbaik kamu.

Tamam Pro 2 Justin Timberlake lewat lagunya Mirrors ya, dan sudah nganterin kita hingga pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Gimana Tamam Pro 2, apakah sudah lelah untuk malam hari ini? Besok ya, besok kembali lagi nih Tamam Pro 2 dengan tentunya segudang aktivitas yang sudah kamu siapkan ya. Dan dia yakin besok akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin akan kamu lakukan. Seperti kita di RRI Tamam Pro 2, besok kita akan melaksanakan RRI Fest, di mana diantaranya besok kita ada bazar UMKM ya. Jadi kalian buruan datang ya, ada pasar murah mungkin besok, atau ada yang mau ngurus PBB dan segala macam, besok ada teman-teman dari Bapenda. Terus juga ada lomba mewarnai khusus anak-anak PAUD atau TK. Kemudian ada lomba e-sport juga. Waduh, kayaknya kalian bisa lihat ya, ini di sekitaran Jalan Sparman nih, kalian bisa lihat ke arah RRI Bengkulu udah mulai banyak tenda-tenda. Nah itu besok bakal ada banyak ragam UMKM Tamam Pro 2 ya, yang mau nyari aksesoris, yang mau nyari makanan, oh pokoknya bisa, banyak banget besok di sini. Ramein tempatnya ya. Dari jam berapa? Kita bakal stay dari jam 7.30 mulai dari pembukaan RRI Fest dan juga Hari Radio. Ya aduh, udah gak sabar lagi yang pastinya besok, karena pastinya bakal seru banget Tamam Pro 2. Sobat kalian semuanya, jangan lupa, jangan sampai melewati RRI Bengkulu ya.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Pro 2 FM Jazz Music.

0: info, yay info.
1: Eh, berhenti bentar yuk.
2: Mau ngapain sih?
1: Itu, mau lihat pelangi.
2: Emang ada gitu?
1: Lah itu, coba deh lihat. Itu tuh.
2: Oh, iya ya. Warnanya cantik, eh. Ada merah, kuning, hijau.
1: Sebenarnya warna pelangi itu banyak. Mau tahu ceritanya?
2: Boleh deh.
1: Begini ceritanya.
3: Pelangi atau biang lala adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang deras. Pelangi tidak lain adalah busur spektrum warna besar berbentuk lingkaran yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ketika cahaya matahari melewati butiran air, ia membias seperti ketika menembus prisma kaca dan keluar menjadi spektrum warna pelangi. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda-beda berderet dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda, tergantung pada warnanya. Warna-warna pada pelangi ini tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi terlihat sebagai busur dari permukaan bumi karena terbatasnya sudut pandang mata. Jika dipandang di tempat yang tinggi, misalnya dari pesawat terbang, dapat terlihat sebagai spektrum warna yang lengkap, yaitu berbentuk lingkaran. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat, posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Begitu.
1: Udah yuk, kita jalan lagi. Helmnya jangan lupa dipakai.
2: Helm? Kan kita pakai mobil.
1: Oh iya ya.
0: FYI for yay info.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

inilah kata bijak tokoh dunia. Apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Perbedaannya terletak pada sikap kita dalam memandangnya. Selalu ada kesulitan dalam setiap kesempatan, dan selalu ada kesempatan dalam setiap kesulitan. J. Sidlow Baxter.

Demam Pro 2 ada satu lagu milik kita di lewat pudar ya. Sudah temani kita hingga pukul 23:55 waktu Indonesia Barat, di mana lagu ini menjadi akhir untuk persamaan video menemani kalian di jaga malam. Dan besok ketemu lagi ya, tentunya bareng Pro 2 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, video pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produser. Sobat terbaik.

Demam Pro 2 hingga di sini perjumpaan kami yang menemani Anda untuk hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Kita jumpa lagi esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Rabu 3 September 2026. Teman Produa, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan S. Parma nomor 31 kami ucapkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu enggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. Eu sei que tu gosta da

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: a flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Just Music.
4: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: 101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, setelah tadi kalian mendengarkan Jazz Music, wah ada banyak lagu keren ya nemenin kalian di pagi ini. Dan kita mulai pagi ini dengan RRI Fest hari ini teman Pro 2. Jadi buat warga Kota Bengkulu yang ingin ikut memeriahkan, kalian bisa datang ke kantor RRI Bengkulu Jalan S. Parman nomor 31. Ada apa aja? Banyak banget. Ada bazar UMKM. Kalian bisa tuh jajan-jajan seru hari ini di sini. Ada lomba mewarnai juga. Ada lomba Mobile Legend. Banyak banget ya ke lomba-lomba hari ini. Dan kantor kita bakal jadi rame banget. Jadi buat warga Kota Bengkulu yang mungkin nanti siang pengen wah nyari jajanan di mana nih, mampir sini ke RRI Bengkulu karena banyak stand jajanan UMKM hari ini teman Pro 2 ya. Oke, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu perakiran cuaca kita. Hari ini seperti apa cuacanya, langsung dari prakirawan BMKG Bengkulu.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah. Pada malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

Teman Pro 2, Kunto Aji. Masih asik sendiri, ada gak sih yang masih asik sendiri ya di 2026 ini? Semoga dapat teman ya. Ada, ini tuh again and again ya, kembali terjadi ya teman Pro 2, keracunan akibat MBG. Jadi ada ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga keracunan setelah menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG pada hari Selasa kemarin. Sejumlah sekolah di sana pun juga melaporkan anak didiknya mengalami hal yang serupa. Otoritas setempat menyebut bahwa menu MBG itu berasal dari satu SPPG yang sama dan puluhan anak ini terus berdatangan memadati ruang IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Natupuro, Sidoarjo sampai membludak banget. Mungkin kalian bisa lihat video yang beredar di sosial media. Yang pasti beberapa anak harus memakai kursi roda karena tidak sanggup berdiri lagi dan sebagian baru diturunkan dari ambulans terbaring lemas di atas ranjang dan diduga keracunan. Jadi memang otoritas setempat juga menyatakan bahwa telah menutup sementara SPPG yang melakukan kesalahan ini dan tentunya ini akan ditelusuri lagi gitu ya. Jadi yang pasti dari 40 ribu kasus dugaan keracunan MBG, kasus di Sidoarjo ini salah satu yang terbesar ya teman Pro 2, 500-an banyak banget ya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebut bahwa insiden berulang dugaan keracunan MBG ini tidak lahir dari suatu kesalahan dapur, melainkan dari ekspansi program yang melampaui kesiapan regulasi, kapasitas pengawasan dan mekanisme serta pertanggungjawaban yang lemah ya. Ada 11 kelompok masalah yang terindikasi yaitu keselamatan pangan, tata kelola, korupsi dan penyalahgunaan anggaran, konstitusional, kemudian mutu gizi, ketenagakerjaan, rantai pasok, distribusi, transparansi data, dampak lingkungan, dan juga dimensi sosial politik hak asasi manusia yang bermasalah dalam program MBG ini. Gimana menurut kalian teman Pro 2? Apakah ini masih akan menjadi polemik tersendiri? Harusnya sih ada tersangka di sini, ini yang dicecar oleh masyarakat gitu ya. Setiap terjadi keracunan tidak pernah ada tersangka yang bertanggung jawab gitu. Tidak ada punishment yang ketat, yang jelas yang menghukum kesalahan-kesalahan seperti ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Balik lagi masih di 105,1 Pro 2 FM, Bengkulu teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di pagi ini ya. Lagi persiapan RRI Fest pagi ini dan kantor RRI Bengkulu lagi pada sibuk banget nih teman Pro 2. Jadi ada yang menarik nih, informasinya dikutip dari RRI.co.id. Memang ya, kendala masyarakat kelas menengah ke bawah gitu adalah bagaimana mereka mendapatkan penghasilan, dan yang kelas bawah juga banyak yang dapat penghasilan, tapi akhirnya penghasilan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna seperti judol teman Pro 2. Jadi Kementerian Sosial mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online termasuk lansia di Pekalongan. Jadi pendalaman ini dilakukan untuk memastikan kalau penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Jadi Mensos Saifullah Yusuf mengatakan kalau fenomena KTP penerima bansos yang digunakan pihak lain untuk berbagai aktivitas, di mana penggunaan tersebut termasuk pembuatan akun, pembelian aset, hingga aktivitas yang terindikasi berkaitan dengan judi online, ini akan ditelusuri gitu ya. Kan kasihan gitu ya. Ada lansia KTP-nya dipakai gitu dan buat akun judol gitu. Kedetek, akhirnya keblokir dan dia enggak berhak lagi dapat bantuan. Sementara enggak, bukan karena dia, itu orang jahat banget gitu ya. Jadi kalau kalian ada tetangga, dibantuin deh ya teman-teman gitu, di secure, jangan sampai ini lansia-lansia yang ya bisa dibilang mereka berhak menerima bantuan ini jadi kehilangan bantuan ini karena perilaku-perilaku jahat tidak bertanggung jawab seperti ini gitu ya. Oke, kali ini kita punya Willy Winarko, besok gimana?

0: Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.